wargi setia masih di halo selamat pagi. Terima kasih sudah kirimin chat WhatsApp-nya di pagi hari ini. Mari kita baca satu persatu. Meskipun cara naon anu pisurieun. Ah, kan bae tetek neng geus seuri ti heula we tadi curi startnya.

karena pilih sudah mulai dikeruyuh. Upi puterin satu-satu seperti yang satu ini juga. Dengan seorang janda. Jayan, selamat pagi Jayan. Pagi teteh, pagi yang dingin, semoga berkah. Iya, ini kaki sampai narik-narik ke atas begini. Iya, dah sok dingin nanti dari bawahnya aneh. Enak, nanti dihanap tuh cina. Selamat pagi Jayan, pagi yang dingin, semoga turun hujan-hujannya pagi hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya ya. Hujan lagi tuh turun, hujan lagi turun sekarang. Kok mata teneng kehujanan? Ah, ente. Nah, dia lebat, jadi mata kehujanan aman. Atau uhin angkewnya setanya anak payung, anak si Pinky abis teh. Jadi mau kehujanan. Umi Bulet, selamat pagi Umi. Sami cena hujan teh. Wih, berarti langit kita sama dong sih. Badai marah bahaya gak kena sana kalah acan. Tak namun di payung itu Umi. Menrek nyeboran tanaman gitunya. Hujan kia ceboran tanamannya di payung. Wih. Hek naon kudu ceboran cenah hujan kieu. Selamat pagi Umi Bulet, karunya hayamna ieu lapareun. Tongkorun yang hayam eta teh penyiar ge sarua lapar hujan kieu. Kumaha hayam? Karunya Umi sok ngomal dipencit gura-giru parab. Kating kengke si Umi mah cenah horean duka horea marabna meureun betah kene gogoledagan. Duka teu karunyaan ka hayamna si Umi. Ada Norin juga, selamat pagi Cik Norin. Assalamualaikum pagi teteh cantik Damang ayeuna teh. Waalaikumsalam, selamat pagi ayeuna mah Damang. Alhamdulillah. Kemarin gak tuh tiba-tiba aja kayak kenapa ya suka kayak gitu tiba-tiba mood swing aja kayak gitu tiba-tiba kayak ada padahal gak ada yang berasa-berasa amat dalam tubuh itu kayak baik-baik aja tapi kok bawaannya kayak lemas apa kumaha gitu. Ada apa? Ada apakah? Tapi enggak lagi udahlah sekali-kali nah hari tahunkul gitu cenerin ulah di itu nama lah iya. Lagu na adalah jangan tunggu lama-lama tiris teh hujan paling dia oge gugah jam tilu nih asah yang ngarengkol deui esok atuh ngarengkol di rencangan ieu ku teteh Neng sok dirinya ngarengkolna nyalira gitu di dia mah ku sorana we hungkul teteh hatur nuhun moga teteh sehat selalu bersama keluarga bahagia lahir batina doa terbaik kamu teteh Upi cantik terima kasih buat Cenarin selamat pagi juga lagunya Upi sudah hadirkan ya spesial untuk kau.

0: Selamat pagi juga buat Amar. Selamat pagi teteh cantik. Selamat pagi juga tapi semanco cina iya tehnya. Menurut lagu nate kotak sendiri atau lagu na atau sadimar kotak sendirinya sendiri wae atau jenggoreng sampel atau sendiri wae atau mar jenggoreng sampel kali-kali ya me duaan wae gitu minimal jeng katel jeng kompor siluan. Lagi juga buat 1316 assalamualaikum teteh neng waalaikumsalam laguna sang dewi nya Liodra hatur nuhun mangga sama-sama nanti lagunya tunggu aja ya. Ada Oglek juga selamat pagi teteh lagunya berakit-rakit hulu dari Jamrut berakit-rakit hulu berenang-renang ke tepian bersakit-sakit nunga juru tulikan kadito napek cuki bubomber ya tau gitu. Raikaus, selamat pagi, Mang. Pagi teteh, pagi Damang teh. Alhamdulillah, Damang. Pokoknya kata-kata dibuat Persib mah dari Boboto hanya untuk supporter no pembenci. Coba untuk tahun depan lebih dewasa ya, terutama untuk tulisan. Gitu ya, lagu nama pas band impresi cina tiris kian kayak tungguan Mang. Dilewat aja skipku teteh nengnya pembacaan anu sakirana bisa memprovok atau bukan memprovokasi sakirana bisa ini tuh ngajakan batu lah orang ngobrolkan orang lagi emang gitu. Selamat pagi Mang Rai Kaos ya. Ada Ramo Rahman PRJ. Kamu mau dibaca yang seri.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan
0: buat cenawa Ramon, enu ngarawe nyawa asik, beduh, babo.

strike cho naman ang babon. Aduh, Gusti Jun, selamat pagi Jun. Jol kasih Juno inget nanti. Selamat pagi juga buat Mazia. Assalamualaikum pagi teteh cantik, kumaha kabarna? Waalaikumsalam pagi juga, kabarna baik alhamdulillah ya. Semoga teteh sehat selalu. Laguna Leto Ruang Rindu, salamnya buat para jetel Ciseti, semangat gaskeun meskipun hujan tetap semangat. Oh iya dong, kan untuk hujanan iya ngagas nagunya, tetap semangat.

Kemudian ada Repal juga, selamat pagi Repal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sri duluan. Yang Sri kan mangkur Jawa lain. Di antara nama gitu weh. Kabar di konvoi lawan kejadian Abah Boyan disemprot. Sampaikan ka mungkin cenah bercanda tapi nah kan atuh teu asup heureuh aja gitu mah disemprot ku cai ekna naonan coba. Terus HP na leungit yung kacamata dicomot, drone murag deui. Hanya bisa gitu ya. Karunya itu pemain anyar si kapoku nih cergening kieu konvoi. Tapi lihat si profesornya mani asa motah macuh we pokona mah. Jogedan dia gitu si cool eta. Anu kulkas 10 pintu bisa jadi gitu di versi macam. Hebatnya. Mama Naila, selamat pagi Mama Naila. Pagi teteh cantik, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Hujan teteh hujan. Salam buat semuanya, jadi tercisuti. Semangat gas terus buat Mahzia, buat Ayah Nabila juga. Lagunya Salam Buat Salju, spesial teteh sehat selalu. Makasih tetehku. Mangga sami-sami. Saya katiris-katiris menikmati yang salju deh. Ya Mama.

Ada Mbak Linda Oktaviana Sari juga, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Teteh Ulna. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Linda. Lagunya Gairah Jiwa dari Niki Astria. Salamnya buat semua warga Sukapura yang udah pada gabung. Spesial buat Teteh Ulna, selamat bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, terima kasih buat Mbak Linda Oktaviana Sari. Selamat pagi juga untukmu ya. Ada Bibi Cit juga, pagi Teteh Ulna. Aku hadir hujan begindang membade enakan. Nah, nak tercenai tete budak teh. Kan sih mau dibaca. Pepenya cenah bibi merek nyemput heula cenah. Ambung teu bisa, teu bisa kitu. OTW ti kamari teu nepi-nepi. Lagunya Hujan dari Susan. Salamnya buat semuanya, spesial tete Ulna yang bertugas. Makasih. Yap, sarapan. Yap, mangga.

Kemudian selamat pagi juga buat 680092. Assalamualaikum, selamat pagi Tete. Waalaikumsalam pagi juga, lagunya Terang Senja. Terima kasih Tete Manggo. Sami-sami. Ada Amar juga hatur nuhun, lagunya Tete Cantik Katampi. Mohon Mangga Amar, sami-sami. Ada 4275 juga, selamat pagi. Pagi Tete Cantik. Pagi. Salam kenal dari Mama Azmi Wakap. Mama Azmi, selamat pagi Mama Azmi. Lagunya boleh Sebujur Bangke dari Revina? Boleh, nanti kita cari ya. Matur suwun. Sama

Norin haturnuhun teteh laguna. Naon teh ujug-ujug giring seuri abi? Har naon atuh? Diajakan katangkapan tadi ku abi. Cen Norin seuriap cek teh kitu. Eta da gara-gara ningali pemain Persib dirubung ku Bobotoh katanya. Diriung teh kitu sampai sampaikeun ka HP-nya Putros ilang, sampaikeun ka aya nu ngarawel kacamata na Endruyung itu si siapa? Hatam hayang pengen ngamuk-ngamuk kayak gitu gara-gara ada yang nyawel gitu ya. Ya karena dirubung gitu ta. Pada deket-deket pasti sedek gitu tanya. Tapi dekat-dekat nang. Teka catur kan Ramon dirubung itu nak. Seorang dia. Repal Mang Eli tapi kan ngakak cina pas momen ya. Enya Eliano sampai kan keterngakak-ngakak si bocil, si bocah lucu. Atau ekor Jawa tuh sangkare gitu ya. Macet, gutak-gitak buar gyo. Si ganti ulang tahun kan tuh beda. Ada Ojo Kasmir, selamat pagi. Nah, tuh yang pake jeng huay kena cina wayah kia. Ramon BRJ. Banyak kok. Pengalaman lagi lebih ketat atuh eta babon. Aduh Gusti, bye Cipokek juga selamat pagi teteh yang laguna gala-gala. Gala-gala hanet di samelan di samuan ya. Enak. Di antos mainnya. Baby Cit kepelat macet cenah karu. Cina tu nunggal lewat itu pasti naja yang seorang. Repal. Mang Ramon nepi kahudang, kabetot sugan teh lengan cina. Terus naon, kuma tu mang singpu ya teh kuma tu buh. Tadi komana, kuma ya teteh macam naya. Mang Ramon nepi kahudang, kabetot sugan teh lengan cina. Kabetot. Kabetot lengan sugan cenah asing pungu atu ah pungu jadi tahay sering itu jadi ya. Selamat pagi dan terima kasih sudah kirim lagu, sudah pilih lagu, nanti ditunggu ya lagunya sama aku mau dicari dulu. Kalau lagunya ada nanti kita puterin, kalau lagunya nggak ada ya nggak bakal kita puterin. Kalau waktunya cukup kita puterin, kalau waktunya nggak cukup ya nggak diputerin. Selamat pagi.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Radio Suka Perakarang Nonggar Genah Marenah Ngarena. Ada satu lagu yang ini rilisnya tahun berapa sih ini? Pokoknya akan memajahna hari tate pas lagu ini ada teh. Ya, dari kalau dipikir-pikir, didengar-dengar lagu-lagu yang udah dari dulu tahun 2000-an gitu, 90-an itu lebih ke easy listening udah gitu, yang kayak apa ya, kayak enak, lebih enak didengar kayaknya gitu. Yang lagu-lagu zaman sekarang kan udah susah gitu buat dihafalin. Duka ketang meren enama geus beda meren kapasitas otakna jeung baheula. Selamat pagi buat yang udah pilih lagu ini, selamat pagi ya, sehat selalu, semoga hari ini baik. Sekarang kita kembali ke informasi lagi. Wargi Obi masih ada informasi tentang Persib di pagi hari ini gitu ya. Diiringi hujan-hujan kumaha gitu ya. Sampai dengerin info Persib ya. Ya bagai huhanet gerak payunan arek kumaha. Kena ngalamun hala ya mah. You are my survival. Now hear me say. Kenapa jadi BSB? Keren Westlife gitu, Coldplay yang kesininya. Apa jadi BSB? Baru tahu BSB. Sama siapa itu? One Director ya? One Direction.

wargi, selamat pagi. Dan seperti kita ketahui, waktu diumumkan juga pada tahu kalau Persu ini menjuarai Super League di musim ini, kembali menjadi juara di musim ini ya, sampai 3 tahun berturut-turut hat-trick itu namanya. Kalau 3 kali berturut-turut itu hat-trick itu namanya. Ya Jun. Lagi ke Harti aja. Emang kemarin tuh ke Harti.

Ya, wargi setia, informasi Persib kembali pagi hari ini untuk Anda sekalian, Anda sekaligus, bahwasannya, kehela, nah iya jadi nggak ada itu. Ya.

Ayo dilanjut lagi. Ya, Wadgi, Persib ini menjuarai Super League di tahun ini dan gelar juara hat-trick ini dapat Persib setelah bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu sore. Ya. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan gelar juara ini adalah sejarah baru buat klub. Alhamdulillah tahun ini kami bisa juara kembali dan tahun ini sejarah baru hat-trick ya. Alhamdulillah. Sejarah baru ya, hat-trick ya Jun. Begitu kata Aditya saat ditemui di Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung pada hari Minggu kemarin. Aditya juga mengungkapkan kunci sukses Persib bisa kembali meraih juara, gelar juara adalah konsistensi. Dan seluruh pemain, staf pelatih sampai dengan ofisialnya saling mendukung agar Persib bisa menorehkan prestasi yang lebih tinggi lagi. Menurutnya pelatih dan pemain masih memiliki ataupun menikmati momen juara ini. Aditya pun masih enggan membocorkan ihwal rencana tim ke depannya seperti apa gitu, apakah ada pemain yang hengkang dan ada apakah ada pemain yang baru yang masuk gitu ya. Belum mau berbicara beliau, dan urusan perpanjangan kontrak Hojan Hodak juga waktu itu. Ya, cek si Abah nangkeh heula lah cenah konsen lagi we karena pertandingan cenah kitu. Anu kitu mangke lah dobroken belakangan cenah basa eta teh. Kitu. Cek Pak Aditya teh. Tetapi Aditya memastikan komposisi tim yang saat ini tidak akan banyak dirombak untuk musim depan. Tah, gitu ada bocorannya ya dari deputi CEO-nya PT PBB. Dan kami happy dengan tim sekarang, pasti ada penguatan di beberapa area, tetapi mayoritas akan dipertahankan. Tah, ada beberapa yang tahun ini yang kontraknya setengah musim gitu, berarti kan abis musim ini pasti udah abis gitu. Di antaranya Sergio Castel, kemudian Levin Kurzawa, juga meskipun Levin sempat memberikan sinyal bahwa saya akan belajar bahasa Indonesia kalau saya dikontrak setahun lagi di sini gitu. Cina bahasa Indonesia jadi bahasa Sundanya Kak Hade. Ametiasa hatur nuhun bobotoh. Sampurasun bobotoh.

Dan wargi setia Persib Bandung ini sukses mengukuhkan diri sebagai raja sepak bola tanah air setelah menjuarai Super League pada 2025-2026 ini. Dalam pencapaian gemilang ini, Persib ini pecahkan 3 rekor sekaligus melengkapi raihan hat-trick juara atau memenangkan trofi Liga 1 Indonesia selama 3 musim berturut-turut. Kemenangan ini dipastikan setelah laga terakhir melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA yang menghantarkan Maung Bandung kokoh di puncak klasemen. Dan selain gelar hat-trick, kombinasi Persib mulai terlihat dari perolehan poin mereka ya. Persib ini nu barang tuang teu nawisan merenya kata teh Neng jug-jug kebesekan. Nah, kemenangan ya apa namanya itu selain hat-trick, dominasi Persib terlihat dari perolehan poin mereka ya. Persib ini mengakhiri musim ini dengan koleksi 79 poin dan ini merupakan poin tertinggi yang pernah diraih oleh sebuah klub sepanjang sejarah di Liga Indonesia. Angka tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Bali United dan PSM Makassar dengan 75 poin. Kalau kemarin menang kan jadi 81 ya. Tapi tidak usah berandai-andai, sakit uge geus hatur nuhun ya. Pencapaian luar biasa lainnya adalah status Persib sebagai pemilik gelar juara terbanyak di era Liga Indonesia. Maaf. Di era Liga Indonesia Profesional dan sampai saat ini Persib telah mengkoleksi 5 gelar juara melampaui Persipura Jayapura yang mengantongi 4 gelar serta klub-klub lainnya seperti PSM, Persebaya, dan Persija yang masing-masing memiliki 2 gelar saja. 2 dari 5 gelar tersebut Persib raih pada musim 2014 dan musim 94-95 dan ketangguhan Persib juga teruji di markas mereka sendiri. Jadi selama musim ini Persib tidak pernah kalah di kandang, tidak pernah ya. Dari 17 laga yang berlangsung di GBLA, skuad Maung Bandung ini berhasil menyapu 15 kemenangan dan 2 kali hanya meraih hasil imbang. Di kandang Maung. Stadion GBLA benar-benar menjadi benteng yang tidak tertembus bagi tim lawan manapun sepanjang kompetisi berlangsung. Dan kemenangan musim ini terasa sangat manis dengan penuh haru bagi para pendukung meski harus berbagi fokus di 2 kompetisi sekaligus ya, di Super League 2025-2026 dan AFC Champions League 2 gitu. Meskipun di AFC, di ACL ini Persib tidak lolos ya gitu waktu itu, tapi Persib tetap mampu menunjukkan taringnya di level domestik. Nah, dengan konsistensi yang luar biasa ini terbukti bahwa Persib pecahkan 3 rekor yang mempertegas dominasi mereka sebagai klub raksasa di sepak bola Indonesia. Itu ya. Dan Uda Teja juga melakukan ataupun sudah melakukan clean sheet sebanyak 18 sama kemarin ya, kalau nggak salah 18 sama. Cuman yang berturut-turut itu 16 gitu. Tak keselang deh, terus ya 17 yang kemarin 18 gitu. Jadi udah melampaui rekor yang kemarin. Kalau nggak salah ya, 17 atau 18 itu sok mangrepal infonya gitu ya. Karena yang kemarin itu yang si Jaehoon ini benar sekali teh. Berapa yang udah lain meren. Itu 17 ya rekor clean sheet-nya gitu. Jadi udah Teja si Kalem suka nama itu pemain Persib Bang Kalem. Nah, ya, tapi Kalem kan Kalem oke kamari manukul oke kamari ngemotah kamari di lapangan ya. Ya, jadi begitu wargi Persib Bandung sudah merayakan panca tahta gitu. Jadi di jersey itu jadi nanti bintangnya jadi 5 gitu ya. Bintangnya di 5 karena udah 5 kali memenangkan ataupun menjadi juara di Liga Indonesia. Dan baru kali ini ada tim yang sampai hat-trick gitu ya, sampai beruntun 3 kali kemenangan. Tahun kemarin 2023-2024 2024-2025 dan sekarang 2025-2026 kembali menjadi juara. Rek teu bahagia kumaha teu cenah bobotoh sare betah tibranya. Dan mengenang Persibna harita mah
Ah, soalnya kegebeganan sama ayah we pas nonton pas Lalajo Persib terakhir gitu sok sieun eleh teh naon deui seri mah asal lah eleh hungkul mah si itu geblus di geblus deui ngagolkeun nepi ka 7 hiji coba eta.

0: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang petingan nulung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wahin, lain teh rematik ongko suku jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetung.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gar kuat deui akang gara sok.
1: Atu urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jerman.

0: iya ker Facebookan deh.
1: Wis gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik ngilikan.
0: Yeh HP menang meli di Cermat Sale deh.
1: Naon ceng? Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Masih di Halo Semangat Pagi, wargi setia masih Ulpin di sini yang nemenin Anda semuanya pagi hari ini. Udah jam 8 lebih, sebarang menit ya Nathan? Lebih 7 menit ya.

lagi. Terima kasih sekali lagi untuk Anda sudah kirimin satu WhatsApp-nya ya buat Ramon BRJ. Selamat pagi. Wah, asnya senasanya baktele jumbo dan abalong saat. Ur, beren, mang. Repal, Persib merayakan hat-trick juara, Persija merayakan bus listrik. Kan bayi sarua merayakan di hatinya. Rek kaos naon laguna teh cenah di mana nu halado ye rek ngarit yang si Ramon cenah domba ujang si Ramon domba kuring was ya si Ramon domba na di aranan Ramon mang.

pagi juga buat Evin Banten. Selamat pagi Tete Ulbi yang sadayana, bravo gracias Persib. Karena Persib keur beunang juara, menang lain beunang. Abi dek aku sagu we are the champion the by queen. Di antosnya pesanan Abi lah melami ke happy cina iya. Itulah ti Abi Evin tu sigar kemarin Barca. Dah kedemenan Tete Neng. Ay Barca nama. Hatur nuhun jeung hampura pisan Teteh Neng and all crew punten. Ada Mama Zia Hanupis Teteh lagunya mangga sami-sami. Dan bagus selamat pagi dan bagus selamat pagi Teh Ulpi. Semoga sehat selalu bareng keluarga. Amin. Ya, Den. Laguna Tiara dikupingkeun di dapur bari sibuk masak. Cenah makasih sebelumnya. Masak naon Aden, dia sibuk pagi-pagi. Selamat pagi dan bagus pagi juga buat Cece Karadok medoknya ya. Ada Mah Naila juga Hanupis lagunya Tetehku. Sami-sami Mah Naila. Ada Norin juga. Teteh cenah. Was genyanya nyawel. Kacawelan deh. Cenarin mah bicit ke uih nyimpangnya bantuan teman biar tereh nyak lah nyimpang pok teh cenoh norobos naik kemana boa biar kemun kumpul nyalse cena ya hujan semakin deras bikin aku hoream nyupiran di payung ya tuh bi hujan oge nah teh nyimpang pok nanti ya ada nyimpang mahnya simpang ranca bakung kaci benying sisi jalan misalnya teh nyimpang. But iya mah gerak di karang karang camaya nyimpang cenah paci muncang nyimpang bahasa nanti ngelewat naga sebara puluh kilo. Rai kaos pan kemarti lu cenah doma nanti jalu kabeh cenah. Kebeneran Persib juaranya di aranan Ramon Eliano Jengto. Doma cap Persib betul tau. Mereka beneran atunya mangnya Persib hat-trick juara tilu kali eta domana ge kemar tilu deuhan atuh Mang Ray. Iya mah. Buat yang budakna ge kudu inamahan hiji deui Mang Ray mah jadi tilu hat-trick riwayatna. Persib menang domana di aranan si Ramon Eliano jeung Toms. Awas namun tadi cat biru tak ada mana tak. Masanya. Assalamualaikum pagi yang dingin teteh cantik. Waalaikumsalam teh ucu. Dingin-dingin show kali ini teh ya. Baru bisa chat cena salamnya buat semuanya. Buat teteh cantik mas semoga sehat selalu. Dan terima kasih. Terima kasih kembali buat teh ucu. Jaiter. Apa ya? Enusionan kayak. Jaiter selamat pagi. Kemudian ada Pak Mumuh selamat pagi sehat Teh Ulpi sehat. Alhamdulillah lagunya sebujur bangkai. Kayak ditunggu ya. Santereh boga incu kadu buahan naon deui atuh. Wah.

bicit naon atuh ngarananya mun nyimpang ka dieu. Ah, lain deui eta mah. Nyimpang mah kursa uted gitu, Bi. Nyimpang sauted deh gitu. Iya, masa baru puluh uted atuh. Amar, yap teh bading iring ngusep ka Sumedang ka Balong Pak Umum Muhtar genep kintal lauk na oge. Tapi cenah eupana ulah ku cacing, kunaon atuh pirak ku naga. Kunaon ku cacing cenah Mang Amar. Bisi pajarkeun. Rai kaos. Mang besok keur ngarit cenah Mang ih kadu teh. Wah. Rezeki tukang ngarit itu nya. Arek dibagikeun jadi rezeki tukang penyiar mah.

dengerin lagi teteh ngaleos namina nu kitu mah sanes nyimpang. Tuh geunian ngaleos sanes bibi sanes nyimpang. Nyimpang mah bisa eutik kitu nya. Ya mah gitu ta. Selamat pagi teteh cantik, selamat pagi juga ini buat 358 salam kenal, salam kenal kembali. Kalem cek rai kaos kana sok ngusep. Tong make ceca eupan cacing ka diceura bisi didenda. Alah. Aman cek cacing teh aman saya nu ngagali ceuh nu ngaitkeun kana kail jadi empan cenah. Kamari nama tole galau we ka pan cacing teh nya teu kaopang hiji tukang ngusep mun gura geureuh lumpat siun cenah ku si Mang eta sieun dipake umpan. Enak aman cenah saya mah dipake empan cenah meureunna. Jangan diempanin pakai cacing. Bibi Cit. Oh, ngaleos teh Norin cenah bade ngiringan teh Norin ngumpul. Ajakan hayu. Hayu keun wae atuh cenah kita. Masukin dong nomor Ma Ajay Bangun. Ma Ajay Bangun Wati selamat pagi. Coba nanti kalau misalkan Mang Andi lagi siaran ya, dicoba ya. Pagi yang sedang kangen sama teteh Ulna, alah, ayo, si Bibi rajin genu kangen. Cik atuh, ulah Bibi genu kangen teh, saha ke kali-kali. Bi. Ya gitu, jadi ya wargi untuk info selanjutnya nanti ditunggu aja dah, kebanyakan ngobrol ya teh. Kesian atuh lagu bisi teka puter semua gitu, paparinin kalau misalkan lagunya gak ada, lagunya ada mah atuh masih ya gak diputer ya. Asal waktunya ada gitu. Langsung saja, selamat pagi semua.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang petingan nunung tu neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di lain teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh baneh teh kudunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal.

Kalau aplikasi untuk ada semuanya. Seperti biasa di hari Senin kita bakal kasih infocast untuk Anda semuanya. Namun cina iya cek salariannya yang berkenan penyakit. Tapi dari itu dibahas ada sugana, dibahas ada gunanya.

Jadi gini Wargi, ini beritanya memang di negara tetangga dari Singapura ya. Katanya di sana itu sekarang kasus COVID-19 di Singapura ini naik sampai dengan 59%. Dan varian baru ini kini lebih dominan. Ada varian baru ternyata COVID-19 ini Wargi. Gak tahu rasa naon varian ya, kasus COVID-19 di Singapura ini kembali meningkat dalam sepekan terakhir, Wargi. Otoritas kesehatan setempat mencatat jumlah infeksi melonjak dari 8.000 menjadi 12.700 kasus dalam periode 10 sampai dengan 16 Mei 2026, seminggu berarti ya. Nah, kenaikan ini membuat pemerintah Singapura kembali mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan, memakai masker ketika sakit, dan memperbaharui vaksin COVID-19 terutama bagi kelompok rentan. Melansir dari The Straits Times ya, Communicable Disease Agency ataupun CDA mengatakan lonjakan kasus COVID-19 ini masih berada dalam situasi yang dapat ditangani oleh rumah sakit. Selain jumlah kasus yang bertambah, angka rawat inap harian juga meningkat. CDA mencatat rata-rata pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit ini naik dari 56 menjadi 73 orang per hari ya, dalam periode yang sama. Dan sementara itu, rata-rata kasus di unit perawatan intensif atau ICU ini tercatat 1 pasien per hari. Tapi meskipun begitu, CDA menegaskan rumah sakit umum di Singapura masih mampu menangani peningkatan kasus tersebut. Seperti penyakit pernapasan epidemik lainnya, gelombang COVID-19 secara berkali diperkirakan akan terjadi sepanjang tahun. Begitu tulis CDA dalam keterangannya. Otoritas Kesehatan Singapura juga mengatakan belum ada indikasi bahwa varian yang saat ini beredar ini menyebabkan penyakit lebih berat dibandingkan varian sebelumnya. Ya. Dan masih menurut CDA, varian NB.1.8.1 ini menjadi varian COVID-19 yang paling banyak ditemukan di Singapura. Varian tersebut merupakan turunan dari JN1 dan menyumbang lebih dari separuh kasus yang berhasil diurutkan secara lokal. Meskipun demikian, CDA memastikan vaksin COVID-19 yang digunakan saat ini masih efektif memberikan perlindungan terhadap varian tersebut. Dan kenaikan kasus tersebut kemungkinan dipicu oleh menurunnya kekebalan masyarakat seiring dengan waktu. Anda pernah divaksin? Pernah ada aku mah. Sekali ya sama dua kalinya, kan cakap tuh. Konsultan senior National University Hospital atau NUH Singapura, Nares Smitasin mengatakan kenaikan kasus COVID-19 saat ini sebenarnya sudah diperkirakan. Menurutnya, COVID-19 kini telah memasuki fase epidemik ya, mirip seperti influenza yang mengalami lonjakan musiman. Kami memperkirakan akan ada lonjakan musiman karena kekebalan dari infeksi sebelumnya ataupun vaksin secara alami akan menurun seiring waktu. Begitu kata Dr. Smitasin, seperti dikutip dari CNA pada 21 Mei yang lalu. Dia juga menambahkan masyarakat nanti akan kembali membentuk kekebalan baru setelah terpapar varian yang berbeda. Dan dokter Smitasin ini mengatakan rumah sakit tempatnya bekerja ini memang mengalami peningkatan kasus, tetapi jumlahnya masih tergolong moderat dan belum dianggap tidak biasa. Apalah seperti sudah lama terlihat pada virus pernapasan seperti influenza, ketika infeksi meningkat saat kekebalan masyarakat menurun dan muncul subvarian baru. CDA merekomendasikan kelompok yang berisiko tinggi mengalami COVID-19 berat untuk memperbarui varian vaksin mereka. Kelompok tersebut meliputi lansia usia 60 tahun ke atas, kemudian penghuni fasilitas perawatan lansia, dan juga individu dengan kondisi medis rentan mulai usia 6 bulan. Petugas kesehatan dan orang yang tinggal bersama kelompok rentan juga dianjurkan menerima vaksin COVID-19 terbaru. Dan selain vaksinasi, masyarakat diimbau juga tetap menjaga kebersihan tangan, menutup mulut dan hidung saat batuk ataupun bersin, serta mengurangi aktivitas sosial ketika sedang sakit. CDA juga menyarankan penggunaan masker bagi orang yang mengalami gejala seperti pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala atau demam ya. Oh, tidak ada kalau sakit hati nggak usah pakai masker. Pembaruan situasi COVID-19 ini menjadi laporan pertama CDA sejak Mei 2025 ya. Ketika Singapura juga sempat mengalami lonjakan kasus serupa. Infonya dikutip dari kompas.com, Wardi.
Dan info ini rilis pada hari 22 Mei itu hari Jumat 22 Mei. Masih baru ya. Aduh, ayam elang, Heksi Enjun arek ka Singapura. Ulah jadi atuh jun. Mau reger kopi. Ya, itu dia info kesehatan semuanya di pagi hari ini. Wargi, selamat pagi saja untuk semuanya. Ada Repal juga, selamat pagi. Pan aya akoh nu kangen cenah. Nyanya Ampelitawati, ha. Ada Jayan juga, selamat pagi. Teh juga narauseun mae lagu Sarmila gera. Spesial kanggo penyiar olangan. Emang olangan penyiar mah. Ada Manaf, assalamualaikum Teteh Ulfi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sehat. Pagi juga. Ya.

Iya mah, ada lagu nanti mau kaputer semua geraknya. Jadi dari sekarang deh, Opi mau minta maaf kalau misalkan lagunya nggak sempat keputar ya untuk Anda. Gitu, udah orang di kereyeh, di ayah nama kereyeh gitu, tapi sok bisi.

Sampai di sini aja dulu perjumpaan kita di pagi hari ini, Wargi, dikarenakan waktunya sudah tidak cukup lagi untuk kita terus bersama, ya. Mohon maaf untuk kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga apabila ada lagu yang gak sempat Opi putar pagi hari ini. Semoga lain waktu bisa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda meskipun hujan, ya. Tetap semangat untuk semuanya. Semoga diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan untuk semuanya. Sehat, bahagia selalu untuk semuanya. Buat kamu juga yang jauh di sana, semoga sehat selalu, ya. Oke, Upin Awili pamit, Wargi. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliat, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 3.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

ini cerita di lagu sudah bulan November, kita baru Mei. Masih mesti melangkah beberapa bulan lagi. Tapi biarlah ini hanya sekedar lagu pembuka. Dari Maggie Zakaria, Kabut November.

November cengnya. Masih lami kene atau den ayana ge Mei ini November nih. Ini kan dia cerita di bulan Mei ini tentang bulan November. Oh gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah masukin WhatsApp-nya nih. Di awal sekali ada Evin Banten. Hayu orang joget boy. Orang joget gay boy sampai asoy. Gay boy terus sampai asoy. Ngesot gitu sampai ngesot. Pilih jeng enjing Mang Deden sama Icengnya. Kumaha angges ngara ropi acan. Iceng mah yes, yes. Kira tuh bisi kabeakin moal lah. Iya abdi ek nge-request lagu Kopi Dangdut di Pahmi Sahab. Jantosnya itulah tabi Epin anu pang bager na cena hatu nungun jeng hampura pisan Mang Den Iceng punten tarengkiu tarengkiu deh weti aja orang sili hampura we nyejangnya ada anyak itu ngaran-ngaran hirup mah. Ayo orang joget game boy sampai berang sambil merayakan Persib juara hat-trick gay boy terus oke okay, yesnya hari orang Sunda mah pasti mendukung Persib, pasti mendukung Persib juara. Epin Epin Banten anu hayang laguna Kopi Dangdut cenah ceng. Kopi Dangdut, Kopi Dangdut.

Boleh, boleh, debu-debu jalanan. Nah, ayo. Dadan Japra, kumacan emang jeprot. Assalamualaikum. Siang Kang Den, minta lagu Beban Kasih Asmara. Semua spesial buat yang lagi tumet tugas, buat Iceng. Terima kancing buat Dadan Japra.

dengar, nah, jangan buang-buang waktu dulu. Kita dengar lagu dangdut, Fahmi Sahab, Kopi Dangdut. Goyang semuanya, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang. Sok pretang ngeunaheun, aduh.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan apa?
2: Dilanjut jeng. Kawan asam kaliwa oyo di Cilubang. Ulahar hujanan. Pajana kali bujanan di Cipayung. Ulahar hujanannya. Buat Bapak Kardin di Cinunjang bersama Ibu ya. Selamat siang. Ulahar hujanan Pak. Teh Nining di Kujang. Raos pami hujan kema. Teh Nining. Pas purim bentak nuang sale. Hehehe.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah.

0: isi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Ini lanjut baca WhatsApp-nya. Halo Kakek Salim, halo Kakek Salim. Pagi Kang Deden, Teicing. Pada rawas lagu pagar makan tanaman. Nya Kakek, sok ayah Teicing. Ayah Tati, Bang Mansur, sok Kakek siap Kakek lah buat Kakek Salim. Terima kasih ya. Nantikan lagunya. Berikut Kakak Amar, asik siang Kang Den. Bunda Tois Manco mundut lagunya secangkir kopi. Hujan kieu cenah malah nikmat atuh. Oke buat Kak Amar. Secangkir kopi ya, secangkir kopi.

Ayah Nabila berikutnya. Assalamualaikum Kaden Wilujeng Enjing. Enjing ayah menuju siang. Hoyong lagu nanti Imam S. Arifin judulnya Tanpa Kamu, sambil memeriahkan Bintang 5 Persib. Oke. Ayah Nabila, saya setuju.

kamu sudah siap memeriahkan bintang 5 Persib katanya ya. Kayak lagu nanti Mama Saripin siap pokoknya mah. Kita dengar dari teman yang paling awal banget. Pagar makan tanaman, selamat menikmati. Goyang semuanya, goyang, goyang, goyang, goyang, yuk.

0: lah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putingan nunung tuna tete panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di lain teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: yeuh hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh yeuh kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara.

Jakarta Sehat. Catat alamatnya di Jalan Raya Karang Nunggal, Sagedingen SD Negeri 4 Karang Nunggal, Sagedingen OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngehubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Anjang Aceh Sasa Potong.
1: Teh Ucu Jaiter, selamat pagi Teh Ucu Jaiter. Assalamualaikum pagi Kang Den. Pagi juga, apa kabar? Alhamdulillah sedang menuju sehat saya nih. Sudah mulai Teh Ucu ya. Semoga kabar baik ya, lagunya dukung aja. Mau dukung aja nih lagunya? Iya, kirim salam untuk semua aja spesial buat Kang Den sama Teh Iceng. Semoga saat pagi selalu bareng keluarga tercintanya. Terima kasih Teh Ucu Jaiter bersama Anya. Cuman yang joget tadi iya di

Marobi berikutnya. Assalamualaikum pagi menjelang siang Kang Den, tepang di udara. Salam kuma kabar na Kang Den. Alhamdulillah sedang menuju saat nih. Kang biasa ukan lagunya Ranting Kering Isdalia. Dikintun kanggo sadaya pendengar setia Sukapura. Pak RT Heri utami kanggo TIC. Salam satu jarum.

ngetang-ngetang syukuran Persib juara. Oke, atuh Jayan. Dan bagus berikutnya. Selamat siang Kang Deden. Semoga sehat selalu bareng keluarga. Salam buat semua lagu nama Jayanti. Ini mah lagu dangdut atuh. Makasih buat ya. Dan bagus. Oke, ini acaranya dangdut bukan Sunda Den. Maka Lisa berikutnya. Assalamualaikum Kang Deden sarang teijen. Hoyong laguna Bunga Dahlia. Salam buat Teh Iceng, sarang Kang Dede, nan Jumancen tugas, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Bunga Dahlia ya, ntar saya cari dulu Bunga Dahlia.

Assalamualaikum Nene dan sarang Teh Iceng. Salam kenal aja Mama Ajay. Hayu goreng cauna ceng. Hayu Ma Ajay, salam kenal kembali ya Teh Iceng. Kakak Amar hatur nuhun laguna Kang Den ketam pipisan mangga kakak. Ma Ajay ini dia lagunya ya.

Okay, wae lah. Nah, okay wae, Jeng. Ya, buat yang minta tembang ini semoga puas. Mahrobi, hatur nuhun Kang Deden Laguna. Okay, siap, sok. Kang Gemoy, Mas Gemoy deh. Sadeden teh. Asoy sangat lupa Gemoy asoy. Pokoknya mah kita yang Mahrobinya. Ay, ay. Si Ici, sok lah Mahrobi. Mangga jengakin. Berikut Manaila. Assalamualaikum siang Kang Den, siang Manaila. Salam kasadaya para jai tertasela. Salam satu jarum, hoyong lagunya Citra Cinta Spesial Kang Deden saya selalu. Aduh terima kasih Manaila. Lagunya Citra Cinta.

Mah Naila oke berikutnya. Wah, Mah Ajay selamat siang, terima kasih kebaikannya. Kakak Amar selamat siang. Berikutnya, selamat pagi Kang Deden, ini dari Mama Azmi. Wakap, mau minta lagunya dong, Sebujur Bangke deh. Tirai Pina, salam nama buat kru Sukapura. Aja buat Kang Deden, selamat bertugas. Oke, hoyong lagu nate. Tirai Pina, Tirai Pina.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Iceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Ya, HP menang meli di Cermat Sel, Dep.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Cinta Berpayung Bulan. Cinta Berpayung Bulan, Cinta Berpayung Bulan dari Ayu Soraya. Terus ya, Kang Yanun, siaran sehat selalu. Terima

cinta berpayung bulan boleh. Jayaan berikutnya Mang Deden hoyong pangutrekeun lagu pembaringan terakhir spesial penyiar, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih Jayaan.

0: Saya buat Sean.
1: Tetapi kali ini di dalam
0: ada mana berikutnya. Assalamualaikum Ade dan Satka. Alhamdulillah. Selamat siang, mau lagunya Timang Haji Roma Irama, Buta Tuli, Buta Ongko Tuli Ongko.

Manailah nupis lagu nate Ijeng, semoga sehat selalu katanya. Amin, terima kasih Mbak Manailah.

Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna, sapertos panyawat lambung kronis, ambeien

0: tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: Lagunya,
1: iya lagunya. Mbak Linda Oktaviani Sari, selamat pagi. Assalamualaikum, siang Kang Deden sama TIT. Request lagunya Ambil Saja Pacarku Pia Palen. Namun aja tembutuh kumaha. Kirim salam buat semua saja spesial buat Kang Deden sama TIT yang bertugas.

0: kebesaran Tuhan.
1: Ambil pacarnya.
0: Sehingga tiada mendengar.
1: Ambil saja pacarku, Malinda Putrafiani Sari, boleh. Mah Kiki, assalamualaikum Bunda. Laguna Kloas.
0: Adanya
1: oh, yang Kloas, Kloas, nah, Kloas.

Satu lagi, assalamualaikum, selamat siang Kang Den, Cicombre, Bojong Gambir hadir menyapa hoyong lagu nati Roma Irama Dagdingdu Degaduh lagu teh. Kirim salam pendengar, si kirim salam pendengar Radio Sukapura Sadayana spesial Kang Den sareng TIC mungisah selalu. Wah, 3348 minta lagunya, saya nggak punya lagunya ya.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

kalian perhatian. Saya mohon maaf dari saya lihat kurangan. Saya pamit dulu, insya Allah. Selepas berita kita lanjutkan acara yang lain. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kena merenah. Ngerenas. Suka Pura FM.

0: Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugi sadaya dina ginanjar kaulujengan ginulur karahayuan. Anu nuju ulang jentu ti tadi, anu nuju barang damel kene. Wilujeng siang kelesan hujan gereng senoar arot rot ceun. Heuh Deden seteh. Nek itu seteceng. Sora anu bade au mangga dihaturanan. Tah ka Amar sok kapayun.
1: Kapayun gagah. Sok nusanesna mangga.
0: Patan urang hulang-huleng
1: ke para rungu,
0: ke para

kita sora suling. Sora anu bade au mangga diaturanan. Sakali de urang lenyepan ieu kawi. Sok anu nuju ngetik mangga. Anu puguh teu pararungu macali.

Tapi dia prapok teki antosan. Antosan den abi aya laguna berat. Ai di dagoan kalah ka ngabeletak tulisan kieu. Aturan majia. Anu serius saya nubade ngiringan. Assalamualaikum kan Eden. Bunda Iceng abi hadir ayah anu hoyong laguna. Tatangga kepo. Salam kanggo kapara jaiter. Saci seti spesial. Yang omah dede di Beleder Cikalong.

siang Kang Den, salam kasadaya wargi Sukapura. Utami Kang Deden, Teh Ijin, kawina hoyong taun tidarso. Taun, taun. Deni Sukamana, wilujeng siang Kang Den, sareng Ijin hoyong kawina Pak Anggang.

ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
0: 98,9 Sukapura FM.

Nonsense. Tomat. Tomat. Tumari mama, tumari ma. Gandeng ceng lah. Ulahnya ngariring ulah ceng. Aturan kanggo kawa oyo kali panasam di Cilubang. Bapak Jana kali Ibu Jana di Cipayung. Cipali wetan Cipayung. Bapak Jana ada mah, Bapak Jana ada. Bapak Jana kali Ibu di Cipayung. Caket-caket. Pak Kardin kali Ibu di Cinunjang. Oh, tebih. Wilujeng siang Pak Kardin kali Ibu. Tenining di Kujang. Raos pami hujan kieu mah ada teh hujan tadi. Mohon. Dir ibarat teu meunang kanya ati kuring. Perembenta nuang sale cenah. Kan bari kabayangkeun wae aya geus eueuh salena mah. Beak salena digoreng kabeh. Tenining geus

Pin Banten. Wilujeng siang gitu berang kasar-kasar tuh. Kemudian kali ijeng terus bis ngeropi acan. Nyata saya kopi na gening Epin. Gerak tuh gerang ngeropi. Wah pugu abe kerhayang awe sapi daging. Lagu kat kita stay. Lagu tidur sumbang. Awe sapi daging. Pamit terlepasnya. Nya tadi antos pesanan abi. Ulah lami-lami. Ek di dahar. Gandeng syah. Atau nuhun jeng ampura pisan. Mang deden sarang di sini. Apun tenah. Udah bahasa orang itu maki. Kenwae lah. Nu penting mah bahasa Sunda nu dipake. Nah. Yang Epin. Nyake daguana tuh. Mai cipokek hatu no.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
1: Lain ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
0: Lah kudu bingung ceung, jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh meuli kesel. Beurang peuting nganunungtun eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing teh awas mah.
4: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu aing teh cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh, ya, kaditu cenah ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: sanes atau ibu seterang abdi mah sanes kitu. Kada tiasa ngabenten ke mana emansipasi.
1: Hayu sadaya urang ngibing sampai sonten asoy ge boy cendol. Gecape mangge boy teras cendol gitu. Hayu tarik mang sampai ge boy asoy sok. Depin banten. Itu ai ci poke katu nuhun teh ijeng sawangsuna teh ai alah deh. Heeh urang itu karena lagu mah sorana sanesta
0: pada lawan kota
1: urang kawan najai pong nyanggakeun tah kulukulubem naik di catatan tah kulukulubem kanggo teknik tadi waru.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.

ramit pundur ramit pungkur wilujeng leleson kasadayana dekareng sek dina wanda jaipong yang gaken sing kuring awet mundur ramit pundur mungkur sakade nasiapun tanah kerangan anak wilujeng paturai patuang dina waktu san berdong kurang tutup kubilahi topik wali daya wassalamu.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka parawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bengkok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
2: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuh sutukeran jengjengkol aing awas mah.
3: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
2: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
3: Heuh atuh urang edit.
2: Heuh hayu.
4: Badaya mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Hai, ketemu lagi dengan saya Diana Dia yang hari ini akan menemani Anda menikmati sore-sore yang cerah gitu wargi Sukapura ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Semoga kabar baik di hari ini menyertai Anda semua. Dan ya, kebersamaan kita sampai sore nanti semoga bisa berjalan dengan lancar begitu ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat siang buat semuanya wargi Sukapura, selamat menikmati apapun yang sedang Anda nikmati hari ini, apapun yang sedang Anda jalankan. Kalau lagi kerja, mudah-mudahan kerjanya masih semangat. Kalau lagi istirahat, mudah-mudahan juga istirahatnya bisa dinikmati dengan baik begitu wargi Sukapura ya.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

cocoknya dari pendengar radio buat penyiar radio ya. Iya gak sih? Iya kan? Ada lirik senang bisa dengar suaramu lagi, katanya gitu. Kan itu cocok ya diucapkan oleh pendengar radio buat penyiar radio gitu. Senang bisa dengar suaramu lagi, katanya gitu. Hey. Biarkan, biar penyiarnya bisa tersipu-sipu gitu. Aduh, ah. Oke, wargi Sukapura selamat sore buat wargi Sukapura yang sedang setia mendengarkan. Lagi pada sibuk ngapain sih kalau jam segini? Kalau saya siaran sambil sibuk bayangin enaknya sore-sore gini makan apa ya gitu. Enaknya sore-sore gini jajan apa ya? Padahal sebetulnya tadi pas perjalanan menuju studio saya udah jajan sih, jajan siomay. Itu juga terus bekal rambutan oge gitu ya. Tapi masih kebayang-bayang makanan-makanan yang lainnya yang enak gitu dimakan siang-siang gini. Oke, hai hai, selamat sore, selamat siang, selamat sore. Jadi siang apa sore sih kalau jam segini? Mestinya masih siang ya. Karena kalau berdasarkan pembagian waktu gitu ya, siang itu, pagi itu dari jam, ya pokoknya pagi itu sampai jam 10 apa jam 11 gitu, 10 lah ya. Setelah itu siang sampai ucapan selamat siang itu sampai jam berapa ya?

Oke, jadi sebelum pukul 3 kita masih pakai selamat siang gitu. Berdasarkan rincian waktunya gitu. Pagi itu dari pukul 5 lah ya sampai pukul 11. Dari pukul 11 sampai pukul 15 itu selamat siang. Kalau setelah pukul 15 sampai pukul 18 barulah selamat sore. Nah, nanti dari pukul 18 sampai subuh gitu ya. Selamat malam gitu.

Okay, jadi selamat siang ya buat yang sedang setia mendengarkan seperti Reval. Kata Reval, Sugante ngiring ngoyak lauk cene teh ka Wahaji Umuh. Henteu lah. Di dieu we abi mah ngadekul. Siga Reval we kumaha ngadekul dina mesin mayunan kopi gitu nya. Ya kalau masalah Persib mah ya memantau dari media sosial aja gitu ya. Dari kemarin masih seru-seruan mengikuti ya keseruan para pemain Persib lah gitu ya. Apalagi pas konvoy-konvoy gitu kan seru ya liatnya. Lihat Kurzawa yang Kurzawa. Da, tapi udah letak Sunda ya, dimaafkan Kurzawa. Padahal mah Kurzawa gitu. Ya lihat Kurzawa yang kayak baterainya gak habis-habis gitu ya. Terus ngeliat Prof Haye yang biasanya main anteng, terus tantrum, amek-amekan, lamun aya nu teu saluyu jeung manehanna gitu nya. Ari kamari pas konvoy, aduh ngadadak moyeg eta si Prof. Iya. Ngadadak moyeg gara jojogedan bari raraina meni sonagar kitu, Masya Allah lah eta mah. Oke, tapi kata Repal nih kemarin tuh banyak kejadian katanya. Oh ya, ini mengecewakan sekali nih. HP Putros hilang, kacamata Jung dicomot, cenah barba no nepak. Eta nu nepak barba teh lalaki pawewenya. Asa kacida, mun lalaki mah berarti jangan-jangan pisang makan pisang ya. Aduh, ah. Iya, tapi asana kalau nukarar itu mah merenya oknum lah, oknum bobotoh ya manya menikitu. Eta mah memanfaatkan kesempatan gitu nya, memanfaatkan kesempatan pisan lagi ngegelok bobotoh gitu terus nyakitu. Nyamot HP-na Putros. Kacamata, oke kacamata. Iya pas sebetulnya ya mungkin ya. Saking ngefansnya merenya. So kadang kan ada yang kayak gitu ya, saking ngefansnya gitu sama seseorang, jadi pengen memiliki barang yang dimiliki gitu sama si idolanya gitu. Cuma kan gak gitu caranya juga ya. Gak gitu caranya juga gitu. Sampai ke nyomot HP, kacamata gitu nya. Aduh. Kacamata Najung cenah 150 juta nya wajar lah bayaranana oge gude. Iya, tapi kan ya iya kayaknya memang bukan buat apa ya? Lamun dijual ke mana 150 juta nya? Tapi memang gitulah, ada orang-orang yang kalau saking ngefansnya tuh bisa sampai ngelakuin hal-hal yang tidak pantas gitu ya. Ya sama kayak di luar negeri juga gitu. Kalau yang ada orang-orang yang saking ngefansnya itu sampai menguntit idolanya gitu ya, dituturkan kemana-mana gitu, sampai si idolanya sendiri merasa terancam gitu pada akhirnya. Terus yang si apa namanya yang zaman dulu teh, band zaman dulu teh, The Beatles ya, yang John Lennon di tembak gitu.

Itu kan katanya ya, ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa katanya itu teh ditembaknya teh sama orang yang apa namanya ya, yang ngefans sama dia juga gitu. Tapi gak tahu ya bener apa enggaknya gitu. Yang jelas memang ada orang-orang yang seperti itu, saking resepna, saking ngefansna gitunya, sampai kayak gitu. Jadi saya mah merasa beruntung aja gitu, tidak terlahir sebagai artis. Bisa enung udag-udag gitu dah, power. Oke, selamat siang buat Evalis yang lagi setia juga. Salamnya katanya buat semuanya aja, spesial buat Tete, semoga sehat selalu dan diberkahi. Nyimak sambil masak katanya. Masak apa nih? Ada Teh Ucu Jaiter juga, halo. Selamat siang jelang sore, salamnya buat semuanya aja katanya. Terus ada Deni Sukmana ya. Salamnya, enggak kirim salam ya. Buat penyiar aja ini mah. Ada Dadan Jafra juga, selamat sore, enaknya bayangin penyiarnya cina. Tekaci atuh, bayangin penyiar nama. Ada Andri Dewo juga, selamat sore ya. Salam Haredang, Cena Kiara Condong, setia menyimak, masih suasana perayaan Persib juara hat-trick Cena pokok nama. Kumaha Kiara Condong, kamari rame, oge. Iya, meni resep ya ningali. Tapi dah sigana lamun apa namanya, kalau anama ya, kalau lihat secara langsung mah bisa sih bakal puyeng. Resep kena ningali na media sosial gitu, sorana di paruman. Jadi henteu ngungeng-ngungeng teuing gitu. Kan lamun ningali langsung mah kabayang eta poe dede tidi-tidi nya haroream. Bisi rieut kana mastaka.

0: 98.9 Sukabura FM.
1: Ada empat hal yang hilang dengan sia-sia. Satu, makan setelah kenyang. Dua, memasang pelita di saat terang bulan. Tiga, bercocok tanam di tanah yang bergaram. Yang keempat, berbuat kebaikan ketika bukan ahlinya.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang petingan nunung tu, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu baneh teh kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kata macet dungli, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: naon ceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Beli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang beli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
3: Tempat belajar hari ini.
2: Sukses di masa depan.
3: Sukses di masa depan.

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah. Masih di program Suka-Suka. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Selamat sore buat semuanya yang masih setia sejak tadi, dan juga buat yang baru bergabung, selamat bergabung saja di sore hari ini. Oke, okay, saya mau baca atau mau menyapa wargi Sukapura yang saat ini sudah mengirimkan pesan WhatsApp-nya ke 081222 81101 ya. Ada

Ada Putra RR, halo. Padahal nge-WA-nya dari tadi, tapi pesennya chat aku katanya dibacanya ntar aja kalau udah lewat batas waktu siang. Aduh, ayah nukilainya. Dan selamat sore juga buat Reval. Si Abah Bojan katanya ngamuk ke pemadam kebakaran soalnya kesemprot. Ya atuh kenwe atuh Abah, gitu kan pakawulan pembasuhannya. Ada Jojon di Alur, selamat sore juga. Salam katanya buat semuanya wargi Sukapura. Terus juga ada Dadan Japra lagi, kalau ada waktu minta lagunya Susah Senang Berdua cenah. Susah senang onya. Auah, ada penggal lagunya ya. Berikutnya ada pendengar baru katanya nih dari Kawalu, Mamah Fatir, masya Allah. Iya, selamat sore Mamah Fatir. Selamat bergabung ya, ayo. Apa namanya, ya selamat bergabung sebagai pendengar baru. Mudah-mudahan betah bareng-bareng kita ya. Dan ada Asep Loreng juga, selamat sore. Ya salamnya buat semuanya aja katanya. Ada Mbak Linda juga, selamat sore Mbak Linda. Salamnya buat semua warga Sukapura yang lagi pada nyimak, spesialnya buat Hana aja katanya, selamat tugas. Terima kasih.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

request sama Asep Loreng alias Ridho Al-Hafiz. Iya teh kumaha tuh. Namanya panjang sekali ya, Asep Loreng Ridho Al-Hafiz cenah gitu ya.

Dan selamat sore juga buat Mama Fatir. Ini belum ada namanya nih Mama Fatir, saya iniin aja ya. Mau di saya save aja ya biar nanti enggak bingung-bingung lagi gitu, ya kan? Mama Fatir. Kalau muncul nomor doang biasanya malah suka ini. Suka ini dari siapa gitu. Aja dah. Saya save aja kontaknya Mama Fatir. Oke. Kata Mama Fatir betah dong. Katanya suka betah ketawa kalau dengerin suka pura teh. Power ya, Ma. Jadi ketawa-ketawa sendirian dong ya. Oke, ada Mama Ain di Cipokek juga selamat sore ya. Terus ada Evalis masih setia juga mendengarkan. Selamat sore. Pokoknya buat semuanya yang masih setia nih, selamat sore aja ya. Mudah-mudahan sore hari ini bisa dinikmati dengan penuh kebahagiaan. Sama saya juga lagi bahagia banget karena barusan baru dapat kabar baik dari si sulung, masya Allah, alhamdulillah. Jadinya pada sore hari ini tuh kayaknya cerah banget perasaan saya ya. Oke, sore buat semuanya wargi Sukapura, kita masih akan melanjutkan kebersamaan ya sampai pukul berapa kita? Sampai pukul 5 nanti ya.

Ya, ada Andri Dewo ya. Selamat sore. Pokoknya mah kata Andri Dewo teh kemarin teh cenah seru. Sekarang juga masih dalam suasana perayaan Persib juara. Pokoknya mah cenah seru pisan. Cuma kapokna teh cenah capek. Mana macet total tuh jalan-jalan panas. Asa raos kene rebahan cenah nonton dina HP. Kan bener kan? Mendingan ana ya. Kayak saya juga gitu. Rebahan di HP bari seserian sorangan ningali ningali kelakuan para punggawa Persib gitu ya, yang di luar dari kebiasaan gitu. Tuh kan kalau ikut konvoy mah pasti capek kayak Andri Dewo. Jaba ganeng wadadad gitu nya. Hari di rumah mah cukup lalangkarakan saja bari scroll. Iya, di rumah aja udah seru gitu. Emang di sana pasti lebih seru lagi. Cuma ya itu ya, serunya sambil ada bumbu-bumbu yang lain. Macet, cenah panas gitu ya. Tapi kayaknya tidak mengalahkan keseruan yang ada gitu ya.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: FM.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

Dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini di program Suka-Suka. Selamat sore buat yang masih setia mendengarkan dari tadi.

Bibi Cit katanya dengerin dari tadi, cuma baru ngechat aja soalnya aku lagi buru-buru cenah, pengen beresin kerjaan biar nanti kalau mau nyantai cenah nyalse gitu. Hayu nyate teh hari Kamis cenah. Kan Kamis mah akunya siaran. Ih. Kan Kamis mah akunya juga siaran. Kumaha cuh.

ada siapa ini? 4092. Mau di spill katanya. Kabar baik dari si sulung, bikin penasaran aja. Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Jadi kan dari kemarin itu anak sulung saya lagi nunggu hasil seleksi nasional, apa ya, SNBT tuh kepanjangannya, seleksi nasional berbasis tes gitu ya, ujian UTBK itu lupa lagi. Intinya lagi nunggu hasil ujian buat masuk ke perguruan tinggi negeri gitu. Dan nah, alhamdulillah tadi ternyata gitu ya, lolos di pilihan kedua gitu. Masya Allah, alhamdulillah, Allah Maha Baik. Jadi gitu ceritanya, kenapa sampai seneng banget gitu kan. Karena lolos SNBT, masuk perguruan tinggi negeri gitu. Dan kalau dari kemarin kan OVT nih, kalau misalnya gak lolos nanti harus masuk jalur mandiri gitu. Kalau jalur mandiri kan harus ada uang yang lain-lainnya gitu ya, biayanya uhuy gitu kan. Cuma kalau lewat SNBT kan biaya yang harus dikeluarkan tidak terlampau besar lah gitu ya, insya Allah. Jadi begitulah. Jadi alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, ini kita kayak apa ya, masih serasa mimpi gitu, masih ya Allah. ya ternyata gitu ya, kemarin udah manusia ya. Kemarin tuh padahal udah, ini memang jadi pelajaran lah, setiap seringkali kita tuh mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi gitu. Dan ini PR banget lah. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi gitu. Baru ikut SNBT, udah mikir gitu gimana ya kalau gak lolos gitu. Terus nanti harus masuk lewat jalur mandiri. Sementara lewat jalur mandiri itu biayanya itu gitu ya, gede banget gitu ya. Buat uang pangkalnya aja gitu, bisa puluhan gitu kan, gitu kan. Bisa ya gede lah gitu ya. Pokoknya dana yang harus dipersiapkan gitu. Meskipun ya, tapi ya ternyata Allah bikin skenario lain gitu ya. Gak harus sampai ke situ kok, ternyata kamu tuh gak harus ke situ. Kemarin tuh mikirnya gitu ya. Ternyata malah lolos SNBT. Dan kalau SNBT kan insya Allah lah gitu ya, biaya yang dikeluarkan juga atau yang harus disiapkan gitu gak terlampau. Ya memang tetap harus diperjuangkan ya. Cuma mungkin tidak sebanyak ketika masuk lewat jalur mandiri gitu. Oke, ini dari 4092. Salamnya katanya buat Mama Tri, Mama Dua Putra, Miss Un, buat Mat Toha juga, buat Amar, Omer, Kibar Cip, spesialnya buat anak aja katanya. Terus selamat, teteh aku ikut bahagia katanya. Makasih, makasih, makasih. Oke, dari Putra RR, apa nih? Oh, tadi gak request lagu, emang ya? Ya, insya Allah, pasti Allah mampukan ya. Kadang-kadang memang cuma OVT-nya aja. Ya, gitulah manusia ya. Manusia, dan itu manusiawi kayaknya. Tapi memang harus mulai di, apa ya namanya ya? Harus mulai di atur lah gitu ya. Oke, Bibi Cid habis siaran kesini, cina. Hari Kamis tuh habis siaran kesitunya. Insya Allah ya, insya Allah. Nanti Sugan ayah batur. Sugan Mima mau diajakan main.

0: Oke, selamat sore buat siapa tadi? Oh ya, buat Putra RR, Bibi Cit juga. Ini suara saya tuh, bentar. Cek. Asa kurang enakan gitu. Ya, Mbak Linda tadi lagunya udah ya. Terus siapa tadi yang request lagu lagi? Oke, udah semua deh.
1: Ku pernah jadi yang paling kau cinta. Mungkin kau lupa.
0: Ya, terima kasih buat Bibi Cit. Iya, terima kasih buat semuanya yang ikut senang. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Maha Baik memang ya.

Jalan Raya Karangunggal nomor 157. Saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini di program Suka-Suka. Selamat sore buat semuanya yang masih setia mendengarkan. Masya Allah, kalian setia sekali sih. Aduh. Yes, Wargi Sukapura, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16:46 nih Wargi ya. Sudah waktunya saya pamit lah dari pendengaran Anda. Insya Allah nanti kita kapan-kapan ya. Kok kapan-kapan? Ya nanti biasalah hari Kamis ya kita berjumpa kembali. Dan kalau besok jadwalnya apa? Jadwalnya takbiran ya. Kemarin tuh katanya Sabtu Persib menang, Minggunya konvoy, hari ini dapat MBG gitu kan. Selasa takbiran, Rebo lebaran, Kamisnya nyate, hari Jumatnya tidur.

Jadi selamat Hari Idul Adha ti ayeuna. Saya mengucapkan hari selamat Hari Idul Adha buat warga Sukapura semuanya ti ayeuna. Oh, udah besok mau takbiran kita ya. Yang mau nyate monggo nyate. Jangan kebanyakan ya makan nasi makan daging merahnya gitu. Tapi ingat yang lain, jangan mentang-mentang banyak daging terus nyate gitu nya terus dari pagi sampai malam. Bisi iya kolesterol naik. Dah ya wargi ya, makasih buat semuanya sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Insyaallah Kamis pagi kita berjumpa ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam.

0: kamu.
1: Ger naon ceuk?
0: Iya, ger Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
1: Naon ceuk?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuna tete panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah.
4: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Yeuh hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaknya ia yakin bahwa apa yang dimiliki Tuhan lebih bisa diandalkan dari apa yang ia miliki." Kitab Tahiful Uqul.

dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi, aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridhonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.

Merena. Suka Pura FM.

0: naon ceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Lain, ayo nama salobah toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Allah ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tu neta teh panon teh atau susu kerani jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wahid aing teh rematik ongko suku jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gar kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Oke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu genep sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tep.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Perdamaian-perdamaian hanya cuma di mulut saja. Emang ini lagu perdamaian. Mudah-mudahan lagu ini menjadi inspirasi ya untuk mereka-mereka yang sedang bertekar, yang sedang bertikai, berperangan. Perang antara Iran, Israel, Amerika, aurem ngemet ke Indonesia. Wah, cilaka, un bom datang di Indonesia. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan Allah memberikan kekuatan, menjauhkan dari segala mara bahaya untuk negeri kita tercinta. Amin. Oke deh, selamat malam aja buat semuanya warga Sukabura dimanapun Anda berada. Sebelum saya lebih jauh mengawal acara ini terlebih dahulu, saya mengucapkan dulu kehormatan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya malam ini khusus saya sendiri bisa kembali duduk di panel siar dengan keadaan sehat. Walaupun barusan habis diurut, nyeri angan dan teureun-eureun, ya Allah. Alhamdulillah ketemu sama si Ate Bunda Madu. Bunda Madu mampu untuk kepaingan atuh rencana ieu hulu angan mani teas kieu nyeh kitu. Duka wuru lauk tadi sih namanya lauk gurame hampir sampotong kesorangan. Wuru. Ya dah. Sekali lagi untuk semuanya warga Sukabura dimanapun Anda berada yang malam ini sudah tetap ada di 98,9 Sukabura MM yang disiar pancarkan dari Jalan Raya Karangbuga 157 Karangbuga Tasikmalaya Jawa Barat Indonesia. Alhamdulillah saya sendiri Apin Surapin di sini sudah kembali duduk di panel siar untuk mengawal acara ini sampai pukul 10.

0: Seperti biasa, saya akan mencoba untuk wahai untuk semuanya sudah yang biasa Anda ikutan gabung di acara saya. Yang biasa Anda gabung surabung, yang biasa Anda kirim WA ke nomor biasa, nomor WA yang ada di komputer biar mudah kebaca. Boleh ya, silakan. Segera siap saya untuk bacakan WA-WA dari Anda ya. Kirim salam dan minta lagu. Nah, itulah sudah biasa.
1: Perdamaian.
0: Akan cek and recheck, kita buka layar WA. Wah, teng-teng-teng. Oh, sudah banyak cici. Wah, udah ngejajar WA nih. Banyak untuk saya baca satu persatu. Di sini muncul ada Teh Lia. Salam malam juga Teh Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menurut lagu, lagu Teh. Istrimu bukan babu. Istrimu bukan babumu. Dikirim salam lam biasa ke Mak Minun. Sekeluarga, Komang Eman, oke, Samir Ujongi, sekeluarga, Kang Yan Kacang, Kang Ade Yeyet, Oka Amar, oke, Kang Oka Anu, Ali Bakar Pute, Kang Mah Ai, Teh Entus, buat Nyi Tita, oke, Samir Nyi Tita, Wiljongi, Kang Teh Yeyen, Bajang Kang Mah Iit, Kang Teh Ika, Kang Cek Idarsi, oke, Wadodo, Wiljongi, Ade Rohidin, Mang Ade Jojo, Wiljongi, Tosan Huut, Mang Ade Jojo.

kenal juga istrimu bukan babunya, tapi cacang kepenak ya, diketik-ketik ke mananya. Katanya, kita lihat tenang aja, kita lihat. Ayo Cusuti di ramai lujangin Cusuti. Assalamualaikum, salam lujangin kabin, jadi bukan laguna dan asmara. Kau kaya arti itu Ica Krisnawati dikintu nama biasa kangka sadayana wargi Sukapuranya utami nama biasa we kangka Godeg nyalira hatur nuhun kang Abin siap mangga buat Cusuti sareng Agodegna wili.

penyanyinya saat terlihat penyanyinya tajan kapanak tajan bijil bijil itu ya istri mau ayah adanya untuk lepaskan kita pusing beri diketik itu tajan bijil wah itu ayah istri mau bukan babu deh apa mencuci mah dana asmara gampil dah cuci

Kembali ada Kang Ade aku buah di Bandung ketemu Ade Maya, Kang Mumu, nyanyi pengurus Persib. Tadi teh dina kenalin si Gadot Tasewi itu kata Achan. Assalamualaikum, salam Kang Apin, kumaha kunaon diajak ke Bandung. Wah, itu dah. Waktu sebenarnya ajak ke Bandung, ke ya, rumah Kang Mumu, bos Persib, Alim, Kang Apin, rarisin lah. Eh, resepnya di Jati, di Jati Nangor, oh Jati Nangor maksudnya. Di rumah Pak Mumuh dia, Kang Apin pinterin lagu, puterin lagunya. Wah, lagu teh. Woi, Kang Apin. Lagu naon atuh? Lagu duet gala-gala, lagu biasalah dikirim naon biasa buat Bapak kosnya. Ada sayur anu ada burujuk Kang Oka Mbak Iyum, ada De Isung, Kang Mimin ya, Bapak Muhdi, jeung Bapak Asana. Bapak Sana pengennya Nana Unge wejongi Kang Oka Ruslan Darsiman, Kang Oka Bapak Asta oge di Mah Panjang wejongi juga lagu buat Kaenah. Buat Lilis, buat Silah, buat Bu Opit, Bapak Juhana, dan Mas Kotokna di Baru pokoknya. Buat Bapak Lili, buat Ibu Iis, Raja Ikan Tehnya, anu Ali Cibereum, Lijongi. Buat Ibu Cici, buat Wiwin, Bu Ruk, Bapak Mamat. Kehila, kalau Bapak Engkus, oke, okay. Bos Sapi di Cihegar, Singa Yuda. Sing Jaya Simpang mana aja? Oh, Singa Jaya Simpang begitunya. Buat Bapak Hadar Jongi dan Bapak Hai, buat Bapak Unan Maon di Menol, tolong Jaya lagu khusus buat mana aja? Oh, di Tobong Jaya lagu khusus buat Putri Bungsu dan Mama Dew-Dew. Di rumah puterin ya lagunya. Oh iya pasti tuh Kang Binun, wassalam Kang Ade aku. Nah, ada aku Sumarna, aku calon kades Simpang yang akan datang. Sok mudah-mudahannya beli nyalon ke jadi kades Simpang. Sok mantap lah pokoknya. Dukung masyarakatnya Kang Ade.

Galang-galangnya kunaon ieu lagu jadi arareuweuh kieu nya. Teh Lia tadi nyungkeun lagu istrimu bukan babumu di pilarian atau kapenak. Aduh kawana teras iyo kicau mania ada pernah sumbernya muter. Wah terus diketik ku sumbernya kicau mania tuh bijir ayah-ayah ge kincir-kincirnya kicup akang. Ya kamarana lagu iyo nya ah ayah tak riweuh bakat ini gitu ya komputer ya. Perdamaian, perdamaian. Ada Mama Topan, Malam Api juga Mama Topan, laguna Sajadah Merah. Ayak nu kitu mah. Mama Robi, oke sami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilih jauhnya, biasa. Ikut nimrung deui hiburan-hiburan entah kitu nya orang lalengkut wae lah. Sok sing samanget ngadukung kana damalnya. Oke laguna biasa Rindiani. Ayak lah siap. Dikintu nama biasanya kalau kasadayana. Para pendengar Satya, woi utami nama biasa buat agalah colang. Diantos laguna Cernonjo, sami-sami. Marobi, ujungi Marobi. Kembali ada 643. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujungi kapi nungedi. Hayang request lagu Sunda anu judulna teh lamunan dikirim buat Bapak Engkosnya sarang Mama Diva. Di Ciceri, ngomong ade sayur, oke, anu adi Cibencoy. Spesial biasa ngomong ade aku be, sarang putri bungsuna. Spesial kange Kang Apin, oke nya. Oke, kalau Kang Apin menjongi kiriman dari nenek dua cucu, simah panjang. Atau no, nenek dua cucu. Rek masihan huut, ayah sekedik, ayah sakinta, masyarakat baik lah. Nenek dua cucu, perlu di ontrok ke rumah-rumah nanya. Ontrok nenek dua cucu ke rumah dengan huut, tapi lah. Nenek, ada Mas Azka, Rejongi. Harga diri. Assalamualaikum, Rejongi. Nyohunkan lagu Kicau Mania, Turnohon. Ah, itu harga diri, judulnya teh, apa namanya, kayak orang tinggalinya.

Ari ya, harga diri teh maksudnya ieu teh judul tapi naon? Harga diri. Aya ti sama Ma Agia itu. Oh iya benar tadi katanya harga diri tadi kabatur sih ada. Assalamualaikum, boleh jongi, boleh jongkan lagu Kicau Mania. Ke acan kapenak Kicau Mania katanya. Duga kudu kumaha ngetik katanya. Da aya pernah habis muter, tapi jadi puting iya mah. Biji 77 boleh jongi, assalamualaikum, selamat malam, Kak Apin, Mbak Jika, kumaha damang, alhamdulillah, badai, request lagu. Judulnya teh cincin kepalsuan. Di LP Sukaisi buat Kak Apin, bertugas saja, wassalam.

India nih yang diminta tadi sama Mama Robi yang ada di Parihan, namanya. Coba sih orang belajar, sana alur sana sana, berdua cokoho. Cipanyarang, Cipanyarang. Bunda Madu, hatur nuhun Bunda Madu, aduh. Terus ngalala sembuh ring, Bunda Madu. Anu ayah di Manyor, wilujengongi ya.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit, tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit, terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit, aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

bimbang gitu kininya irama bimbang spesial kene ah anu nuju manco Sukabura kininya spesial kawa anu nuju mararanco di Sukabura saurnanya sore dadang di lewi pecaung.

Ayo lanangnya jagat, ayo lanang jagat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Kak Apin, maju kumaha, damang, alhamdulillah. Bede request lagu, judulnya teh, ngawal kemana itu. Banyak yang cinta damai, udah cincin kepalsuan lah. Tadi juga kaluhur, oh iya. Oh, Aji Po, berjongi Aji Po, hayong dikirim salam. Dan lagu nanti Tarling lah, anu judulnya teh lanangnya jagat, kayaknya. Siaplah buat Kang Adi Jipo, lanangnya jagat. Baheula kungsi ngalaman jadi lalanang jagatnya. Nama jadi lalanang kasur. Aduh, Kang Jipo beljong ya, biasa di kandang ayam. Ayam petelor. Ini apa tuh, usaha beri diuknya. Coba tina bujur ayam. Jadi duit, enaknya. Beljong ya, kalau ke Kang Adi Jipo, insya Allah laguna antas ke Tarlingnya. Teh Ucu Jaiter Rujongi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rujongi, tapi nunggu di request laguna teh turun bero, turun bero. Selaku dan turun, nungguin turun bero, nyakin tun karena biasa dia anu ada tarkadaka teh dia. Kau Amar, oke, kau Kak Aldi, bapak Na, oke, ini sarang bineni. Wa Uha, Ce Yati, anu ada di sang Cemae, ya, sadayana lah. Arin Coki Suljangi utamina biasa ngapin lah nyalira. Terusnya yo sami-sami kang Oka. Teuce Jaiter. Dadan Japra Suljangi assalamualaikum salam Kak Apin. Laguna biasa lah anu judulna Roma Irama geuningnya. Laguna teh Roma Irama salam semua spesial Apin lah matugas. Naon judulna Roma Irama teh itu? Assalamualaikum, Apin laguna biasa we. Oh judi, lain judul berarti biasa laguna judi di Roma Irama. Siap dan judi, sukan cukup waktu aja dan.

kembali ke 078. Waduh, panjang diwai baca jauhnya. Assalamualaikum, salam. Selalu malam, selamat malam. Malam juga, Pin. Hayong pangmuterkeun lagu. Lagu nate, Cinta Hitam. Ti Maggie Jair, Maggie Jet. Biasa we lah, salam namanya. Kanggo Ka Yum, Wa Nuh, oge gede dia. Kanggo Ka Anu aya di Mapanjang we. Dehilap kanggo Ka Kang Ade Akub. Nembe uwi siga nama ti Bandung. Tas nepangan kemaranana, Rakana, Haji Mumu. Persib, Bunda Dewi, oke sami ujungi sarang Putri Nawe, ayo ya terhilap ngoka iya, oke ngoka wa ade sayur sarang wa esoh, sarang wa esoh na pokoknya kang ira itu nya, sarang Teh Dewi na pokoknya anu ayah di Cibencoy, spesial nama biasa we ngoka apin we celangan gitu. Anu nuju siaran ti Bapak Angkos tehnya sarang Mama Dipa di Ciceri. Wassalam, hatur nuhun abin di Antos Raguna. Semoga sehat selalu, amin. Amin dan panjang yuswa umur. Amin.

0: Robi aing gablek saraki teh meuleuk kesel beurang peuting nganunungtun eta teh panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi saraki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamenggeut dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: kasihan alah. Aturan boleh jengungi kok kasar dan alergi. Ungi perantos. Rumah tabu 10 langkung malihan nanya. WAG masih seger, tekan tiasa kaos, capek tuh ngawasin anaknya. Mau nggak teh lia, ngawil jongi teh lia, ada uje, jongi je, Andi Sadewo, Mama Ajika, oke sambil jongi, 275 jongi, Mama Robi jongi, Mama Edo juga, Dadan Japra, aduh tekan tiasa kaos, ada yang orang ambil telepon lah, capek ini orang ada ambil telepon lah. Halo, assalamualaikum. Aturan dulu jawang ibu, kemana mah? Enak salira? Ini juga aku kuliah kenanya mah? Abdi jangan meta. Alhamdulillah ayah istri tu si atenya ti manyor tukang ngelarasin patuangan nyeri angan kat tujuh kalan namae. Alhamdulillah dilalas sehat betah gitu. Orang cina dah iya mah cina tu gini ngawat ngabata kiu cina gitu caranya teh. Mm-hmm. Mame siaran dilalas heula di hina warung Kang Deden. Aduh. Da kumaha harares ya mama teh aya wae. Teu kerasa ngawong lalas. Aduh, mangga tuh ka payun mah.
1: Cium lagu.
0: Lagu naon mah?
1: Urang naon ya lagu teh urang.
0: Urang naon cing atuh? Urang mana?
1: Matahariku.
0: Waduh, siap matahariku nya.
1: Pintuna.
0: Mangga.
1: Kuasa kayana.
0: Beres. Mohon keun. Alhamdulillah aya tos tiasa nyari os keneh nya mah sok sing sehat lah. Sami deh, emang gak rupanya.
2: Mau sakit tuh ayahnya, mak. Mohon mangga, mangga. Kumaha, mak.
1: Mana tak isi tetesan bibi ya?
2: Iya, namanya. Ah, ngupingkan helah sahaya, nana lepon. Kata bunda.
0: Bunda naon?
2: Bunda Nun.
0: Bunda Nun. Bunda Nun. Nun lauh apa? Hak lama alif amja, ya.
2: Mohon.
0: Siapa lah? Oh. Matahariku dari Roma Iramanya siap mak.
1: Ayah wae dari Roma Iramanya.
0: Mohon ayah wae oma wah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujengi kau ka Mak Minun anu ayah di Bojong ayang lagu timang Haji Roma Matahariku saud.
3: Mapai jalan satapak

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Haturan Wilujeng Wengi.
1: Sami-sami.
0: Kamana wae atuh asah beuti lawas.
1: Sami-sami pancen ngeleket.
0: Man. Mani asa kuat asa culas kitu culjeun ka Aa Gusti ting.
1: Yakin. Aduh.
0: Oh nya. Aya, eta mayan acang sering nyengol teh teras Abah Ador. Sok nyengolan duka ka mana nya. Sore hate da aya wartos menuju umroh teh acan uih. Nya. Cece resmiati mah nuju umroh, cece resmiati mah opat sasiheun.
1: Mm-hmm. Ayo nage ye ngalinur.
0: Ngalinurnya?
1: Ngalinur, pas kami ayo pun gak non gitu.
0: Naon, tibra namanya paingan atau ngelepon ngalinur, mbak. Kacida
1: ya. Iya, tak gitu juga ngalinur, mbak. Ya, namanya tengah nur. Aduh, ayo mak, ayo pun gak non.
0: Mak minun, mohon. Mohon disebut Bunda Nun. Alimun disebut Bunda ka hayang emak wae da.
1: Da Mak Minun atuh pangeten atur mohon kasadayana
0: nonton ngingol dosa pisan. Ah kitu
1: leres.
0: Dan acang, ajan acang eta sabaraha dinten wengi teh aya lebet dua ka mana?
1: Kelep eta ge
0: saninya. Ba malu mah duda, ari duda mah da ngataprak ka mana meni kitu. Meres. Tersuti diramai, Jami. Manawi, galindengna, tembangna, naon?
1: Iya teh hoyong nonome, ngaduk pungut na Mak.
0: Oh, badai ngaduk duk wayanya, Kak Mak Minun, mohon mangga saya. Iya, iya bager. Ay cece mah bager pisahnya ih.
1: Nah, ya, pin, yapin-yapinnya. Panginten sementara sakit tuh hati mamu. Wassalamualaikum.
0: Hatur nuhun. Hatur nuhun pisan cece resmi hatinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
0: Cece resmi hati.
2: Di mana?
0: Cika Thomas biasa.
2: Jalan Sata Pak Parimata.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Eh, namanya tadi carios kan Abah Ador sok nyenggol cece resmi hati itu cing teh. Oh. Namanya tak males di senggolan anak. Manawi atau lagu naon?
3: Fata Morgana, weh.
0: Ulah, batur Fata Morgana. Mohon mangga siap.
3: Kijeng alhamdulillah.
0: Kanggo saha?
3: Hayeun kanggo Eha.
0: Hatur nuhun Aa. Aduh.
2: Nikuat Aa.
3: Kajejerutnya si anu nama muncul.
2: Mohon.
3: Ayang Bunda Solehah.
2: Aman, ayang Bunda tehnya taya muncul. Mhm.
3: Ka Andi Sadewo.
2: Mhm.
3: Ka yang Santa. Darwat itu bangwa.
2: Eman. Duga damang lu ante sama cucu mah eman. Mancuk teh liat tah.
3: Ah, kata liat.
2: Mhm.
3: Mancuk.
2: Beres.
3: Kang
2: Otang,
3: Kak Om Basta,
2: Om Basta milih Jungi,
3: Kang, ya Kang Dewi Dewa, saya di Cetali,
2: Saha Dewa,
3: Dewa Obat,
2: Oh, Dewa Obat. Oke, Dewa nyanyi Apin insya Allah jeng atau balad Kang Ismet tadi Kang Awan. Kang Awan daging di Palemelna cenah manggung kaping 3 hiji. Sok Dewa, pokoknya mah nyumbang nyawer Dewa.
3: Datang Aden Purnama.
2: Aden Pur.
3: Aden datang Atang Cekes.
2: Atang Cekes.
3: Bumbai dan pada Sahabi.
2: Ya mohon. Siap.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda Madu, Jongi, sekarang mulai yang disenggolnya Bunda Madu. Ayo terus menaruhkan, aduh ya bangun betah, pin di pesil, sanes betah deh, ya. Apalin, ya betul itu sehat, ya. Itu kalau penting liwet, sih, gitu. Alhamdulillah dilolos namanya di warung Kang Deden. Coba gratis deh, asal senggol besoknya, gitu. Tuhon, Bunda Madu. Damang, Kak. Kumaha? Sudah budak ngorakene gawena beratnya alus eta jibaku eta demi ngeperjuangan nya demi anak dan istri tercinta keun kasepnya sok didoakeun ku bapak jang nya sing sehat jang nya nya
1: saya tamari di hari
0: hirup kumaha digoreng.
1: Oh,
0: di belakang. Ah, di belakang ini naon. Digoreng, ayah kena itu can CF. Gitu, ya. Sedik diajak kayak balik siaran gitu. Nah,
1: jadi pelan, kenyang, pelan, dan juga
0: di naon, di balong, mal kapang, ya udah diurekan batur. Tapi lamun gaduh tempat, nah ya urut drum, gitu. Arek nyobaan, apa ini?
1: Amari teh eta hilap meme uya ya obrol keun dan kalah ing temu-temu geus uwi.
0: Naon atuh lain empokeun?
1: Eda ieu mah personal gitu.
0: Oh nye nye. Oh gitu.
1: Bibit kada kada eta anu ngamodalan gitu milih urang join.
0: Hayu lah sok rese usaha ge mah modalan naon der lah sok.
1: Aya nu siap nu ngamodalan dari makna di lapangan gitu.
0: Geuning ge mana? Ka kapengker weh lamun kapengker ke lagunya.
1: Gampilang
0: ke enci ngomongin naon lah. Masih ayun lagi ta tuker lagu hek nelfon gitu ta. Ulah katauan batur gitu si Wiluan batur mal bener.
1: Ya lagu naon ya lah.
0: Lagu naon sok.
1: Eta we lah halangan diri.
0: Halangan diri sok siap. Ah. Iya siap. Mohon.
1: Sarehan sadayana.
0: Amin.
1: Begitu atuh ya.
0: Yo, mangga budak hideung mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ah budak hideung di Kopeng Pangkeureun Desa Ciawi. Lagu dulu ah.

0: masih disarankan sarang abdi di dia.
1: Kayak telepon tapi telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sarang saya.
2: Di mana ya? Radio mana ya?
1: Abdi di radio Cikampek. Tebih di Cikampek, ya di balik mana kan?
2: Ya di balik Bogor.
1: Oh di Bogor, caket itu Cikampek sarang Bogor mah kan?
2: Oh,
1: Pak Untung-Untung. Didinya, ya Untung saya, didinya Untung Pepus, gitu.
2: Oh.
1: Mangga sok atuh.
2: Khususnya tuh.
1: Pak Aiman ya, nemen telepon ke Bangkar yang lagu cenah Bang Muter. Geus sakare mong kaya ya cen ke Mangros kayas. Nah, nah itu rada sehat jaga-jaga. Tinggal Mama Yuna cenah. Oke lah cenah lebaran haji boga hulu sapi orang rencah cenah. Itu. Ulu belut di budak hidung belut sangat belut sangat berat lagi yo segera-gera sahana pun cingir orok lumayan ah ya setik deh mana ayah weh sahua pun deh kan tenang deh ada sanu terasa apa tuh kamu gratis apa aduh nah gitu
2: ada kan cingir terus
1: Kak Hideng.
2: Kacak-kacak
1: kita cina orang nanam, iya pepelakan cina. Gaduh tanah tu kang Apin. Orang melakai cina. Ayah bibitnya gratis. Ya tanah macam tu sisi jalan orang pelakan kaya ganti mahoni. Tak lapang ayah gagar gitu pelak-pelakan suuk tak kau sih aje deh. Cep, pelakan suuk dah. Lapang, cepetir.
2: Dekat kantor, dekat tempat minum.
1: Nah, ya siap.
2: Nah, waiman pulih yang sehat, wah.
1: Gila-gila, sehat ini, ya. Kalau laguna naon, bisa dekat putar laguna?
2: 37B laguna, mah.
1: Ya, kuku, 37B. Tuh.
2: Nah, itu tuh apa, Ador? Oh, cari aku.
1: Ya.
2: Wabil khusus kawan Pak RT pengelolaan yang diboleh di Garung. Bapak nama boleh silakan untuk joget 37B ya.
1: Ya siap.
2: Nama minum.
1: Yo.
2: Ya,
1: cah pengker nama kayak telepon yang kaputer laguna, cah yang kembang ros bodasok siap cing deh. Ya, yo, yo, yo. Oh, siap. Yo. Assalam. Assalam. Kembang ros bodas mangga nyangakeun kanggo kasepuhan Mak Minun anu aya di Bojong Sumaeni kanggo kasepuhan-kasepuhan sadayana kanggo pauca maaca Ibu Imin Mancu oke mangga
3: ngarangan
1: kanggo urang Burujul Kang putra bungsu di Burujul, mangga. Balad Pangkos, Mama Dipa mangga nyarangakeun.

dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasih.

0: Beri aku pada hari Selasa tiga hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiq ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله karuniakan pada kami kemudahan untuk taat menjauhi maksiat meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Puja miwah puji sumangga urang sanggakeun ka Zat nu Maha Suci. Nu alhamdulillah ku kudrat sareng iradat mantena. Khususna jisim kuring umna wargi kaum dangu rahimakumullah di mana bae ayana. Alhamdulillah ditakdirkeun tiasa ngalaksanakeun ibadah mahdohna. Buktosna ibadah sholat subuh berjamaah. Kalayan mugi-mugi ibadah mahdoh urang sadayana masing ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, sholawat miwassalamna mugia salamina tetap kepanutan alam. Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kepara kula wargina, kepara sahabatna, katabiin tabiat tuk dugikeun ka umatna akhir zaman. Tegasna urang sadaya mugi-mugi masing karo kapangku, kakelekas sangkeh, kagupai-gupai, kahiap-hiap kujungjunan urang jaga di yaumal kiamah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Bapak Haji nu parsmaparin waktos, kanggo jisim kuring nepangan wargi-wargi kaum dangu rahimakumullah nu aya di pawetanan berikut langkap lancarna. Beh dieuna Panca Tengah Cika Thomas na gitunya kapalih kidul na ka Cikalong Cipatuja kapalih Kalerna tu ka Bojong Asih Culamega itu Karangnunggal bae gitunya mugi-mugi masing adina ginanjar kawilujengan sarehat walafiat sehat jasmani na sehat rohanina, sehat fisikna berikut pesakna. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Kaum dangu rahimakumullah, urang ayeuna parantos dugi kana sasi Julhijah bertepatan sareng kaping salapan disebatna Yaumul Arafah. Wayana sakitu urang sadayana priyogi amalan-amalan dina sasih Julhijah. Nyaeta kahijina urang saum ti kaping hiji sampe kaping salapan. Ayeuna kaping salapan Allah abdi teh hilap. Teu niat wengi teh nya, teu sawios-wios wah ayeuna bae tiasa. Ayeuna wae tiasa. Tiasa ngalaksanakeun niat. Nu penting teu acan ngalaksanakeun pabatalan saum waji kitu nya. Teu acan ngalaksanakeun pabatalan saum sah dina sunat mah. Walaupun jam 10, jam 11 nu penting teu acan tergelincir matahari, teu acan duhur. Tiasa nganiatan ibadah saum sunat. Ngan syaratna teu acan ngalaksanakeun pabatalan. Lebar Kang, itunya hilap tuh teu saur cenah wengi teh nya mohon. Hilap teu niat wioslah saur mah da. Kitu da kiat ieu ari niatna sae mah mohon. Da kitu si tiasa wae saum. Lebar eta teh waji, lebar waji kitu nya. Lebar waji da kitu saum. Sok. Tak acan naon-naon kuring mah da tadi teh.
Ya ayah gesa tadi satu acan subuh atas nyesep mas satu acan subuh. Ngopi atas tadi satu acan subuh mohon. Ayeuna can naon aduh hilap teu niat. Niat ayeuna wa lebar tuh. Naon sababna pahalana ageung Kang Haji? Pahalana ageung. Siamu yaumi Arafah atasibu Allah ayu kafirasana talati qoblahu wasana talati ba'dahu. Gitu tanya pajengan. Ya, ageung pahalana tetek itu Hasim, hei, saung Hasim kan lah, capek genya Hasim kan, ada itu resiko. Nah, saung dina dinten Arafah, teh dina kaping salapan Zulhijjah Hasim, itu teh diberi pahala kuala subhanahu wa ta'ala, ayu kafirosana telati koblahu wasana lati ba'dahu, yaitu menjadi penghapus, kegiatan kifarat tegasna penghapus karena dosa sataunen koblahu sebelumnya. Satahun madia, satahun yang sudah terlewati, satahun. Gitu wasana telati badahu satahun anu sabadana. Satahun ke belakang diampuni, satahun ke depan diampuni. Tuh gitu wa. Kitunya sumun matak lebar teh saum aya nanya saum lah saum sok saum gitu taca niat ayeuna boleh niat nu penting can ngalaksanakeun pabatalan kitu wajinya itu lebar dosa nu mana cenah itu teh dosa-dosa nu aralit dosa-dosa nu aralit kagungan dosa wa itunya tuh dosa-dosa nu aralit ku Allah Subhanahu wa taala diampuni diampuni gitu diampuni gitu ya tuh diampuni nah diampuni eta tah sok saum kaduana wargi kaum dangur rahimakumullah yaitu nyeurkeun zikir takbir tahmid itu takbir tahmid tahlil. Nah, keterangan kan dijelaskan. Wadzkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Ayyamul usri. Wal ayyamul ma'dudat. Ayyamul tasyriq. Wadzkurullaha kudu areling. Aranjeun sadaya. Seurkeun eling ka Allah. Fi ayyamin ma'lumat kitunya cedede dibangun wati insyaallah ping hiji cenanya fi ayyamin ma'lumat dina hari-hari nu tos diketahui tos di istilahna teh tos terang urang sadaya maklumat yaitu ayyamul usri hari ka-10 bar banyak. Wal ayyamul ma'dudat sareng hari-hari nubing bilangan yaitu hari tasyrik 11, 12, 13. Tuh, maka palawar makumullah tos disunatkeun ngalaksanakeun takbir dikawit kaping salapan. Dugi ka asar kaping 13. Panjang waktosna geura. Salapan, 10, 11, 12, 13. 5 hari disunatkeun takbir tewa. Tos 5 hari disunatkeun takbir. Ya. Tos 5 hari disunatkeun takbir, Kang Hasim. Itunya, tuh, tos 5 hari. Tos 5 hari tadi disunatkeun takbir, ya. Nah. Kadek talakbir nasing lalerasnya. Upami rok terakhir sukun. Upami rok diwasol barisan. Itu so kadang-kadang itu kalau lepatnya. mana wakop, mana wasol. Orang contohan hela wios dah. Atau sunat takbir aja nanti. Atau sunat takbir. Ikuti tibuminya.

walillahil hamd. Daya kol-kolahan itu walillahil hamd. Tekingin ke walillahil hamd. Itu teh piraku kalau bingung. Walillahi jeung eta tetap milik Allah alhamdu ari puji kan gitu eta teh nya Kang. Ima walillahil ham sokar itu di masjidnya ari milik Allah bingung teu kenging manya teu ngau bingung. Aduh, mesti ting ya Kangnya. Alah, Akbar. Aduh, itu ada ah. Kehilangnya petarosan banyak kan, insya Allah kabujeng salah inang itu dipending kayak mingguan payun insya Allah itu aduh kau lembutkan ini lembutkan nah, petarosan lembutkan ya itu sono karena kurban ya. Allahu akbar tak gitunya pami wakop ya wakopnya contoh wakop kalau petang nggak dehem hula nggerak gak ayo sian

Lillahil hamd. Gitunya wah sok aduh was ting kewenginya lalakbir di masjid teh gitu. Kade takbir teh sanes sesuai ka ngopamegat aja. Teteh ya wah teu kenging gitunya. Aduh kang saha muslimin muslimat gitu mah. Damang maonah teh. Itu mana di itu di malingping damang itu tersumping si umat itu ta wargi jadi takbir tak itunya sanes wae kanggo bapak-bapak sanes wae kanggo murang kali tapi ibu-ibu oge sami muslimin muslimat mukminin mukminat talakbir. Ari abi di mana takbirna suruh ceutehna? Adi bumi we ceuh mah we teu ke ngaleut ka masjid. Itu bilih pabor geutih. Di bumi we ceuh mah talakbirna nya di bumi. Tak kitu di bumi sok talakbir. Ya Allah Rabbil Karim. Seurkeun takbir, seurkeun takbir di bumi. Takbir tahlil tahmid tasbih gitu. Kenging 1000 atuh. Kelas dipeng tasbihnya. Dipeng 1000. Bila itu kagungan tasbih nu elektrik atuh ku eta we nya nu dinaon ku nu biasa ni eta di prodan geuningannya gitu tak sok dia jame tak petananya gitu. Sakeng 100 cret di bumi mah gitu cret 100 ngau papageran ce 100 syukuring alhamdulillah 100 et Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd hiji Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd keur dilagukeun heuh da seni eta teh nya gitu seni dilagukeun teh itu seni tuh itu dilagukeun teh sing hede dilagukeun gitu. Itu arek biasa we cenah kuring mah di bumi pe ngegerenteng we di bumi ngegerenteng ya itu pe teu naon-naon ngegerentas gitu ngarewos gitu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar gitu ce itunya pe teu sawas wios itunya ce kade ah. Kuring mah udah nggak ada malah bala-bala, wajah ngalalauhan anu naon anu takbirnya hade gitu, kan payah kan ada tinggal lawan bala-bala wungkul takbir sang lucu, takbir atau lucu, gitu takbir cu lah gitu ya, takbir lucu teh gitu ya. Salah jengna pala warga rahimakumullah amalan dina idil adha dina idil adha yaitu baca kurban. Kurban ya kurban. Aduh, fasholli li rabbika wanhar. Ta fasholli itu teh menunjukkan yaitu salat Id. Ya, salat Id. Rabbika wanhar jeung mencit kurban. Itu palawargakumullah. Ari salat Id palawarga rahmakumullah sami sareng salat Idil Fitri. Dua rakaat. Dua rakaat sebelum khutbah benten sareng sholat Jumat. Upami Jumat mah khutbah heula gitu nyonya. Ari Idul Fitri Idul Adha mah naon heula. Gitu sholat heula, sholat heula atau sholat khutbah. Kan gitu. Atau sholat khutbah. Gitu wah. Nah, sholat khutbah ya. Tuh dina sholat ya usholi sunatal idil adha rokataini makmuma lillahi ta'ala. Bilih ya ma bilih hari di masjid mada dipimpin ku imam. Bilih kalalesan ece nyeteteh tetiasa ka masjid dikarenakan ayah halangan. Halangannya sanesmen dari hemen mentekenginnya. Ya gaduh putra cenah kuring mah ieu dikantunkeun gaduh orok leres deh gitu gaduh ieu cenah kuring mah ieu gaduh naon nenek ieu uruseun di bumi we mohon dah aya alasanana teh kitu sanesnya kanggo ibu-ibu tuh pek aja ge sami salat Id sekitar setengah tujuhan nu penting tos matahari terbit waktu duha gitu. Waktu duha we aja tadi dinya waktu duha gitu setengah tujuhan tos lebet tos waktu duha gitu ce tuh gitu itu tuh kitunya
Kang Ece yang mau ngadi masjid mah pugede eta mah dipimpin ku imam. Rakaat kahiji takbirna tujuh wangsulan. Tujuh wangsulan rakaat salian ti takbiratul ihram. Takbiratul ihram heula langsung da iftitah langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar tujuh wangsulan. Kemudian rakaat kedua yaitu lima takbiran. Lima takbir. Suratna etras maca surah Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah surat naon bae mata ya saromil Al-Qur'an. Apa saja yang mudah tina Al-Qur'annya saya nama ala-ala gitu. Ya ala-ala itu teh ala-ala teh favorit kanji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaseneng kanji Rasul itu teh ala-ala teh gitu anya. Ala-ala teh gitu kaseneng kanji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu teh gitu nya ala-ala. Perbanyak tuh gitu. Teras di terus gitu teruku sujud teruku itidal sujud duduk ngadeg deunya gitu gene lima kali takbiran salian di takbir intikol salin takbir intikol itunya tuh takbir intikol pindah takbir intikol teh gitu kan orang teh pada ruku Allahu Akbar sami Allah itu pada sujud Allahu Akbar hudang tidak sujud Allah takbir intikol nami hartosna takbir pundah pindah seperti itu lima takbiran itu lima takbirannya pilih cerita di buminya pek sholat aku maha cana merintahin nuhut bahasa wios oh iya sewios sebab itu termasuk muakadatun sholat sunat nu dikekeken gitu wak. Sholat sunat nu dikekehkeun itu tehnya dikekehkeun gitu. Sholat sunat nu dikekehkeun itu teh. Itu matak lebar teu ngalaksanakeun Idul Adha teh lebar matak sholat Idul Adha di bumi tuh kitunya. Beres we sholat apa intuna cuma gitu baik arep maca tadarus rek takbir deui cenah kuring malah terus takbir ngantosan naon ngantosan si Aa sumping ti masjid si Papap ngesumping ti masjid gitu takbir deui kuring malah gade teu sawios yo ceuk sim kuring gitu ti sampai ti ayeuna subuh kaping 8 sampai kaping 13 teu asar. Benten sarang Idul Fitri. Idul Fitri mangan sakedap cu. Sakedap. Nyai, sabada maghrib kan Idul Fitri mah. Sabada maghrib tuh ngian Idul Fitri mah gitu. Wari ngantosan naon itu ngantosan isbat heula. Itu sidang isbat heula. Kadang jam 7 terus isa gening. Dukan naon naik na khotib kana mimbar tamat. Tamat. Itu tamat tuh ayah istilah takbir sabada sholat kalau itu sabada tuh ayah Idul Fitri mah disunatkan gitu disunatkan gitu wahnya gitu disunatkan nah takbir orang teh gitunya salah jengna palawarumkumullah nyeta wanhar mencit naon kurban salong kedibas itu namanya padilah nawa. Dari pikiran matos ini selesai itu gengnya, terus jelasnya itu obatnya nyeurkeun amal soleh, urang teh sili wasiatan, sili sodakohan, memberikan sodakoh ke pakir miskin, membebaskan jalmi-jalmi anu katalangsara, memberikan jalan keluar, memberikan solusi, nah, dah gitunya, memberikan solusi, pek, pasihan, gitu, ke orang teh tetangga, dah gitu, sana swadina. Sasi saum dah kuring makan ke kurban pasihan gitu ade gitu dah ya dadat kunaon aku naon we mangkana lahu malun faliyata sadaq bi mali barang siapa orang yang punya harta faliyata sadaq bi mali ku hartana tuh gitu ku hartanya ku daging domba tuh ku daging sapi nya kurban itu sodako kunaon we gitu nya. Gaduh cina kuring mada tenu kurban di dia majengan kuna kukunaon di kampung itu kardul daun te kurban yang kunaon atau kesida-sida tuing itu sekampung tenu naon tenu kurban teng tuingunnya teng tuingun gitu paliata sakbi malih itu paliata sodak bilmi ilmu atuh ku ilmu nawe tama ku ilmu na tuh ilmu sengkuring matuh bisa itu asur kang
ilmu ngadamel hurap ke kana teh sedekah eta teh. Ilmu ngajahit ke kapan ilmu eta teh, itu mohon. Ilmu ngadamel naon ngadamel carangka ke kana ilmu eta teh. Ilmu teh suhur ilmu. Itu palihat sodak. Palihat sodakan gitu bi ilmihi ku ilmu. Ilmu naon we nu matak pimanfaatkeun ngan asal sarat teu kenging nu matak pimadarateun gitu ilmu naon. Ilmu telu teu kenging madarateun teh ilmu naon deui ilmu sihir kaditunya ilmu pelet pimadarateun eta mah wae ilmu nu karitu mah nya ilmu hitam mah pimadarateun belajarna tidak diharamkan mengajarnya pun juga diharamkan tidak boleh sabab pimadarateun kana ge bakal estafet jariah mengalir terus itu jariah mengalir terus aduh Gusti ting jariah naon ente teh jariah maksiat jariah doraka gitu ya Allah Rabbi ya Karim jariah doraka etunya tunggu ka cenah kuring mah ilmu mah palihatna sodak dikuati ku kakuatan ku pangkat ku jabatan etunya kemampuan orang bekerja kuring mah da anu ngabangun masjid ya ku tanaga kang tu gaduh kuring mah tanaga di dalam mah biduaihi ku doana kang ceuk ku doa sok cuma ku doa we ngadoakeun mi mah nya neh mah ngadoakeun mugi-mugi we kitu digarawe di marasjid gitu nu digarawe di marosah nu digarawe di jalan teh sing sararehat itu sing sararehat sing dilalancarkeun teh sae nya sae waji gitu tah teu aya naon istilah teu aya peluang kosong kanggo sedekah jalana seueur carana jalana seueur tuh palata sodak bi duaihi ku doa doa sedekah teh doa na sedekah gitu nya wae ya Allah Rabbi ya Karim nah emot atuh haji eta teh geuningannya saban-saban rambut gitu dina jasadna eta binatang palawar mukumullah termasuk eta teh asru hasanatin diberi pahala asru hasanatin 10 kahadean wamhu anu asru sayiatin sareng ngahapus kana 10 kaawonan tuh gitu warpaullahu asru darajatin Allah ngangkatnya 10 derajat kang ageung pahalana. Ya Allah Rabbi ya Karim ageung bahkan itu teh geningan dan keterangan teh kitu nyawanya man kharaja mim baitihi ila syira'il udhiyati sing sasajal minu kaluar ti bumi na ila syira'il udhiyati tujuan bade meser kurban tuh bade meser kurban kana lahu bikuli khutwatin kabuktosan saban-saban lengkahan. Saban lengkahan teh nyaeta palawar geureumakumullah 10 kahadean. Allah ngahapus kana 10 kaawonan oge ngangkat 10 derajat. Teras we geuningan jalmi teh nya dina nalika eta natanaon teh negosiasina rebut tawarna naroskeun hargana eta binatang aya pahalana wa iza takallama fi syira'iha kana kalamuhu tasbihan di mana nyarios eta jalma teh kitu kan bade meser doma meser me itu meser sapi itu teh kana kalamuhu tasbihan ngajadikeun tasbih bacaan tasbih subhanallah nyariosna wungkul teras eta jalmi mayar kana eta hargana kana lebih kulit dirhamin sapu miati hasanatin. Eta teh saban-saban dirham lamun cuk urang merebunya dibales ku subhanahu wa ta'ala sapu mi'ah 700 kebaikan. 700 kebaikan.
Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha, ku Allah dilipat gandakeun, dilipat gandakeun pikeun jalma nu dikersakeun ku Allah. Itu kan di ketika eta binatang waida torohaha alal ardi yuridu dabahaha. Disangkerekeun si binatangna teh wa. Sangigirkeun dipayunkeun ka kiblat sunatna teh kan kitu. Oh cenah kuring merusun teu disanghareupkeun ka kiblat ieu binatang teh kuna kumaha nya teu sawios wi asup pedang makruh. Sanghareupkeun ka kiblatnya. Kumaha cenah ieu teh kuring teh ieu teh aya hayam katakol ku gantar ieu teh ieu lalaki jerumahan ku penci teh kuce. Penci teh kuce kitu cai penci teh kuce. Bismillahi Allahu Akbar geresel ieu teh kan kitu. Aduh sumping disaroge. Naon eta maneh munjid naon? Munjid do, munjid ayam kunaon eta maneh? Katakol akang ieu katakol aa katakol papap ieu teh kunaon? Ku gantar. Oh syukur. Ku sadi puncitna. Ku abi kakang, ku abi nya kakeun atur kitu mah nya sok ka dieu lah urang leob. Urang naon? Urang rasanan ngeuna tas Jumatan aya daging hayam. Ieu lama ulah diamek kang. Ulah diamek syukur atuh kamari ge urang hayang daging hayam kampung ya. Hayo hayang daaran daging hayam ti itu daging hayam itu ti MBG. Aduh geus ya Allah kan gitu. Ayam kampung mending hayam kampung ya Kangnya. Itu tah gitulah mending hayam kampung ya kan. Panci teh goce gunaon. Panci teh goce hade teh sawios wios pek gitu tah. Solusina mah jeuh kumaha cenah mun cita jajak ka syukurna sareng jangjangna teh aya batur mah kunaon. Aya telenges yeuh cu. Aya kan di jempet tempat ibi-ibi mun cita doma gitu doma ngegantung di pencit gitu. Aduh baik bae teh sawih ya penting bismillah ya Allahu akbar. Mun cita ku parang ku bedog teh sawih wios alat asal teh kenging ku kuku sareng ku huntu cenah kitu. Aduh, isti Allah ya Kang ya. Ya dak emang ayalah kejadian-kejadian di kampung-kampung teh kan kitunya. Permasalahan di kampung-kampung kejadian anu luar biasa nya luar biasa kan mencit doma ku saah ku awewe kan luar biasa aja gambaranna ke seperti kitu. Pamanggeut nuju jarumahan nuju tu araya kan kitu lin. Usaha deui atuh di lemur tebih ka mana-mana entas we geresal kuceuk kitu. Ya Allah tong susah-susah masalah mayun ke kiblat eta mah sunat hukumna gitu hukum sunat hukumna. Itu nu penting mah laras e mencitna genggerongna urat nadi duanana gitu buntung gitu. Allahu Akbar ya Karim. Disangigirkeun yuridu dabhaha. Ngamaksad bade mencitna istagfaro lahu istighfar kaeta jalma kulu kholakin saban-saban makhluk min modiha dina tempatna eta kurban te ilal ardi sabi'ah nupikin ka langit katujuh ardi sabi'ah abumi katujuh kahanam sampai sapatal istighfar makhluk-makhluk nu aya di bumi ya Allah Rabbi ya Karim istighfar itu istighfar aja ngalir getihna ngalir ngocor getihna khalaqalo bikulli qatratin Allah ngadamel saban-saban kecretan saban-saban cerletan min damiha tina getihna teh sabaraha 10 minal malaikat titip pirang-pirang malaikat. Naon malaikat damelna? Malaikat mamual ngalamun. Malaikat moal kulem, malaikat moal gapleh, malaikat moal ngusup. Naon damelna? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Par istighfar eta teh wa istighfar alistighfar para malaikat teh pikeun jalma nu kurban teh istighfarat dugi ka mana ila yaumil qiyamati nepi ka poe kiamah ya Allah Rabbi Karim matak singkabita euceuk nya ah nya tu kare kurban kuring mah moal tulus meuli kongkorong nya mending kene kurban ceuk kongkor mangke bakal kagentosan deui dijamin aya deui jalan kaluarna eta da abis oge geuning anu dilegok tos ageung tos aya nu 3 juta taun mah eta teh
kuat meuli kongkorong teh 4 grameun kuat. Itu ya, itu hayang seueur kana perakeun atuh seueur hargana itu. Nah, gitu leres. Itu wa aya jalan keluar, nah, aya deui bahkan waid ahroko keluar cenah getihna teh nya ngacor. En waid mana nama teh waid qasama lahmah dibagikeun lahmah ka dagingna jalma. Kana bikul lukmatin sakban saban huapan kepulan misla itkil qobatin min waladi Ismail sapertoskeun ngamerdekakeun hamba sahaya ti turunan Nabi Ismail alaihissalam. Ageung pahala nawa, ageung pahala na ya Allah Rabbil Karimah. Tahak teu kitu nya bae. Ngan sajabining kitu. Ya. Eta teh dohiriahna. Dohiriahna urang mencit kurban fisik. Ya. Tapi nya fisik mencit sapi, kambing, domba, gitu lah untuk hari hayaman tuh. Tapi aya batiniahna. Naon batiniahna eta? Dohiriah teh mae. Ari batiniahna palawarga rahimakumullah nyaeta mencit sifat kebinatangan nu bersemayam di dalam hati. Nu bersemayam di dalam diri. Aduh, eta teh ya Allah Rabbil Karim. Nu bersemayam ngancik dina diri-diri manusia anu sifat-sifat kebinatangan. Pencit sifat kebinatangan. Naon contohna? Aya onta kan. Ari onta Pak, postur tubuhna tinggi. Tinggi. Nya jangkung, tegak. Itu tegak. Tegak. Eta teh palawarga seolah-olah merasa dirina paling unggul, paling unggul, paling hebat hitunya. Gitu. Itu sebab limpahan kekayaan, pesona fisik, tuh itu tah urang teh hilangkeun. Aya deui kan ku sapi, itu sapinya. Ari sapi palawarga kumulo eta teh aduh. Ya Allah Rabbil Karim, gede amek. Ya gede amek amarana teh kitu amek. Nya hayang wae nyerang kan sapi mah kitu, hayang wae nyerang. Hayang babi buta kan kitu sapi teh galak sapi mah. Oh, bahkan sapi mah geuning sipat teh ngancam lamun teh mah aya nu kepikeul teh pegat di jalan teh kan kaya jalmi teh kan kitu budak. Budak baheula. Balik sakola sapi keur nyatu di hitutan kumahana teh. Tiap lewat budak kadinya dipegat gitu kan sapi, diancam kan sapi galak. Allah Rabbil Karim, tah hilangkeun sifat kehewaniahan, hilangkeun sifat kebinatangan. Ari kambing mah aya sifat kambing ya domanya, eta mah hese diatur. Hese diatur, Pak. Hese diatur cenderung beda jeung meri. Meri mah nya pimpin langsung ngabrontak bae eta mah. Ngabrontak wae gitu. Matak di mana di naon? Di talian oge ngabrontak wae sok. Kambing kadang-kadang hateupeu ge digegelan gitu. Taekan ta eta naon teh si kanangna ge ditaekan, diterekel ka luhur gitu. Hateup diajulan. Kuna bogana dirojok, teh ceun bangor wae, ganeng wae, beberelian wae. Alah, eta sifat-sifat binatang. Allah Rabbil Karim. Aya deui kang sifat itu tuh sifat naon doma, kumaha sifat doma mah. Aduh Gusti Allah Rabbil Karim. Eta merakus. Di mana ngunyah itu kan karena makanan selalu dibetotan tina naon tina pamakanan tadi betotan gitu. Mata hari mah dicacak gitu nya, digiling ku mesin itu makanan tadi gitu. Iya mah dibetotan ini aya areu dibetotan kalau betek gitu. Aya areu dibetotan da gitu, dibetotan. Teh pada mukul tadi dibetotan atuh tuh. Eta naon ulah ku batur teh sebret itu, aya batur sebret gitu ya. Allah Rabbil Karim, sifat kebinatangan eta rakus nya. Rakus itu gitu. Henteu peduli ka kaum duapa. Untuk peduli ke jalma, lamun di jalma untuk peduli ke kaum dulu apa, ke kaum lemah, nu penting mah kuring kuasa. Ini sifat binatang itu, sanu rangaik tanukna, gede naonana, gede awakna, itulah yang berkuasa. Nah itu sifat jalmi jangan begitu.
sajaman gede pebetuyanana badag awakna gede hohawakna gitunya gede naonana pangkatna jabatan ah itu lemur tidak boleh begitu manusia mah hilangkeun pencit sifat kebinatangan eta pencit sifat kebinatangan maktak dina daun Allah Subhanahu wa taala kan dijelaskeun ulaika kal an'am mereka itu bagaikan binatang naudzubillah min dzalik balhum adalun balik ta lebih ses

Harun wargi dina nyabul adha di tema nu kadugikeun di acara rohani dintenan Salasa kaping 26 Mei 2026. Kukitu nanu panantos kadugikeun khusus atau nu ngeresakeun saum dina dinten ieu pamugi dipasihan kakiatan dugi kana waktosna keluarga anu nuju ngalaksanakeun ibadah haji di tanah suci Mekah didoakeun ku urang pamugi aya dina kalancaran kasehatan salajengna oge atuh dina peribadahanana ku Allah ditampi kan janten haji mabrur mabruroh. Hatur nuhun tina sanes kanten perhatosanana. Kurang teraskan acara salajengna di Radio Sukapura sakuma biasa. Hatur nuhun dinten enjing rebo penten libur wirena onat on radio teh satus nanatepan Idul Adha. Hatur nuhun tina sanes kanten perhatosanana ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM lain, dan
2: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: 98,9 Sukabura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi setia di mana pun Anda berada. Pagi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, di 98.9 FM Radio Skopor Karangnunggal Genah Menang Arena, ditemani Simkuring sampai dengan jam 9 nanti. Selamat pagi, selamat persiapan untuk melakukan aktivitas hari ini, dan tentunya selamat melaksanakan ibadah saum juga yang tengah melaksanakan saum Arafah hari ini. Karena besok hari raya Idul Adha ya besok. Jadi hari ini yang pada berpuasa ya, berpuasa sunat, selamat menjalankan ibadah puasa sunat tersebut, dan semangat melaksanakan ibadah saumnya sambil ngabuburit jauh kene, ngabuburit kare udang. Semangat menjalani aktivitas hari ini ya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran apapun aktivitasnya. Persiapan buat besok juga tentunya persiapan dengan baik. Beli cangkeng kupat ya ayeuna bisa kabeakeun. Beli tusuk sate. Beli arang. Arangnya poeng apa bari. Jadi begitu datang daging, begitu datang jatah daging kurban, gas ke nyate. Memanfaatkan hari Arafah tentunya kita mohonkan maaf lahir dan batin. Apunten anu kasuhun atas segala perilaku ya. Perilaku, ucap, tingkah. Kalau sekiranya ada yang kurang berkenan di hati Anda semuanya, dari dasar lubuk hati yang paling dalam Simkuring ya, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Manfaatkan kan hari Arafah sebagai ya membalikan kembali supaya suci kembali gitu. Harap punten kasadayana, bilih selama ini ya, ada yang merasa tersakiti karena ucapan lah. Karena ucapan yang paling mengerikan itu kan. Kalau perilaku, karena perilaku mah kan jarang di luaran, jarang berinteraksi, hanya sebagian ya. Hanya sebagian yang mungkin dari tingkah laku ini, yang dari ucapan sih yang paling pokoknya. Karena kita tugasnya kan ngobrol di sini, Anda dengar. Kalau misalkan ada di antara ucapan-ucapan Simkuring anu sekiranya menyinggung Anda-anda semuanya ya, dari dasar lubuk hati yang paling dalam kita minta maaf. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan dari Anda-anda semuanya ada tulisan, kan tulisan kan berbentuk chat, ada tulisan-tulisan yang sekiranya menyinggung kami di sini, kami pribadi, Simkuring pribadi sih nggak bakalan dipinta lagi. Karena apa? Kita tahu niat Anda-anda semuanya itu dalam rangka heureuy gitu. Jadi pahaminya seperti itu, Simkuring. Jadi orang silelubarkeun untuk memanfaatkan masuk ke hari raya Idul Adha besok. Selamat tentunya lagi selamat menjalani ibadah saum hari ini ya. Semoga ya, diberikan kelancaran dan mendapatkan tentunya pahala berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.

0: 98,9 Sukabura FM. Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
0: 98,9 Sukabura.

Nasib tragis dialami pelatih kepala AC Milan, Massimiliano Allegri, karena dia dipecat setelah menutup kompetisi Serie A musim 2025-2026 di posisi kelima dan dipastikan gagal lolos ke babak utama Liga Champions musim depan. Ngusan sia cenah kareut. Oh, kabel lu aja sih pelatih gitu mencek bahasa orang. Keputusan tegas tersebut diumumkan pihak manajemen klub pada Senin kemarin menyusul rangkaian hasil buruk yang menimpa skuad AC Milan pada fase akhir musim. Dalam pernyataan resminya, AC Milan menilai kemerusakan performa tim di pekan-pekan krusial sebagai sebuah kegagalan yang tidak dapat ditoleransi. Mendukung AC Milan ribut.

dengan kabar mengejutkan dari Persib Bandung. Boyan Hodak secara resmi meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala Persib Bandung setelah sukses membawa klub berjuluk Maung Bandung tersebut menjuarai Super League 2025-2026.

Karena tidak demikian, juru taktik asal Kroasia itu tidak sepenuhnya berpisah dengan Pangeran Biru. Bojan akan menjalani peran baru di jajaran manajemen sebagai penasihat teknis Persib. Dalam pernyataan resminya, manajemen Persib mengumumkan bahwa posisi baru yang akan diemban oleh Bojan Hodak adalah sebagai shareholder grup technical advisor. Eksa pelatihnya. Setelah sukses membawa Persib mendominasi sepak bola Indonesia dalam 3 musim terakhir, Bojan Hodak akan mengosongkan kursi pelatih kepala dan kini menjalani peran sebagai shareholder grup technical advisor dan terus membantu melanjutkan warisan kesuksesan untuk masa yang akan datang. Demikian ditulis Persib melalui akun Instagram resmi klub pada Senin kemarin. Keputusan strategis ini diumumkan setelah kontrak Bojan sebagai pelatih kepala Persib berakhir pada 31 Mei 2026 yang bertepatan dengan rampungnya kompetisi musim ini. Pelatih berusia 55 tahun tersebut memilih untuk menyudahi perannya di pinggir lapangan dan menerima tanggung jawab baru dalam struktur pengembangan klub. Posisi shareholder group technical advisor sendiri memiliki fungsi krusial untuk menjembatani pemilik saham dengan tim serta berfokus pada strategi jangka panjang klub. Seiring dengan transisi peran Bojan Hodak, manajemen Persib bergerak cepat untuk mengisi kekosongan kursi kepelatihan dengan menunjuk Igor Tolik sebagai pelatih kepala yang baru. Tolik sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih. Ini dipercaya penuh memimpin tim utama Maung Bandung untuk mengarungi musim depan. Bojan Hodak mulai menangani Persib sejak tahun 2023 dan menorehkan tinta emas selama 3 musim pengabdiannya. Di bawah arahannya, Persib sukses merengkuh gelar juara kasta tertinggi Liga Indonesia 3 musim berturut-turut. Sekaligus menjadi tim pertama yang mencatatkan rekor hat-trick juara pada era profesional. Rentetan kesuksesan tersebut juga mengantarkan Bojan meraih penghargaan individu sebagai pelatih terbaik Liga Indonesia 3 kali berturut-turut. Mempertegas dominasinya dalam sejarah panjang klub kebanggaan Jawa Barat tersebut.